0: ketika tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan ininya apa nama, dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya, dia itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu, kayak apa ya, pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata tuh, hantam dia punya mata, akhirnya dia tarak kuat dan dia harus bangun dari, dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada, dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat apa ya, apa baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu apa ya, pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan sopik. Ketika pengadilan sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha ya. Pagi ini Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan. Dan Sahabat Budaya perlu diketahui bahwa hari ini Torang melaksanakan kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026. Sudah pukul 9:15 waktu Indonesia Timur ya. Ini tadi sudah ada beberapa hadiah door prize ya yang diberikan kepada para pengunjung yang mengikuti kegiatan Jalan Sehat ini. Ada yang sudah dapat voucher renang di Bella Hotel, ada yang sudah dapat setrika radio, kipas angin ya. Tapi masih ada lagi banyak sekali hadiah-hadiah door prize yang RRI Ternate siapkan untuk Sahabat Budaya yang hari ini ikut jalan santai bareng Torang di RRI Ternate.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Jadi kalau misalnya mau difudia atau masih sedang ngoli kagolo,
2: payo kagolo,
1: kagolo, pokoknya kayak kita tertarik kagolo buah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai rezeki rai ma, ngoni fudio. Tema hok punya lebih hormi, setiap tahun hormi lebih mus, ada mas semangat tek lagi wa. Makul mau nyiak, marom mula apa?
2: Marom. Mengisi lagi
1: namanya malagu lagi wa. Nekin aling-aling. Sekarang tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akal.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Pira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

terakhir. Sudah pukul 9 lebih 54 menit sahabat budaya, ragam informasi torang hadirkan di kesempatan pagi menjelang siang ini ya. Di antaranya sahabat budaya, ini terkait dengan informasi cuaca untuk wilayah Maluku Utara pada hari ini. BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku pada Minggu 6 September 2026. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Hal ini disampaikan Muhammad Zikri, prakirawan BMKG. BMKG dalam rilis yang diterima rri.co.id menjelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,5 sampai 1,5 meter dengan kecepatan angin mencapai 10 sampai 50 km per jam dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat. Selain itu, Zikri juga mengatakan bahwa BMKG pun mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Zikri menjelaskan perakiraan cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara pada pagi hari cerah berawan, sementara pada siang atau sore hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Wasile, Maba, Galela, Tobelo, Kao, Gane, Obi, dan sekitarnya. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi serta call center 196.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengalir aja ngone fohoru ya kan horu kio kuah. Pas terakhir mesin hang ya fohoru maju. Jadi fohoru misalnya ngone fohdi atau malah sedang ngoli kabolo.
2: Payo
1: kabolo. Pokoknya kaki tata tarika kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi semua ni fudai rezeki lah iman, semua ni fudio. Saya mahu kau ni lebih hormi, jadi tak hormi lebih mus, yang mas mangat saya kagewa. Makul monia, marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: namanya malagu kagewa.
2: Negeri aling-aling.
1: So kalau tu mau bukan.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak.
3: Karena otie kan ada mana dia mau otie yang bersihan malam mengus otie kan hemat lebih meter. Ya, mana dia dua
1: malam.
3: Jadi macam hemat ini sendiri ya. Nah, dua tak mungkin dah mahu.
1: Materi mah.
3: Ia orang kerja kong.
1: Marom dua, marom hira.
3: Hira.
1: Begitu pada tahun 70 ini kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akar.

0: aku bilang kan, kamu stop berjudi, Pak. Hutang kita ini semakin menumpuk karena kelakuan kamu ini.
1: Apa hak kamu mau ngatur kehidupan aku, ha?
0: Aku ini istri kamu. Aku punya hak untuk larang kamu untuk melakukan hal yang tidak baik. Apa kamu tidak sadar? Uang bulanan kita tidak ada cukup-cukupnya karena kamu kecanduan dengan judimu ini, Pak.
1: Mau saya judi atau tidak, itu urusan saya. Ini juga uang saya. Tugas kamu harusnya memikirkan tiap bulan itu cukup atau tidak.
2: Kalau sejak awal aku tidak terlibat dalam hal perjudian, pasti tidak akan ada hutang. Rumah tidak akan disita bank. Aku tidak akan dipecat. Keluargaku tidak akan sehancur ini. Sekarang, aku harus bagaimana lagi? Semuanya hancur karena perbuatanku sendiri.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: tepat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari

0: bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya, tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
1: Jasad Binau terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaut itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

0: Joko Kaha atau Injang Tanah bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran, tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kiaraha. Upacara Joko Kaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Joko Kaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Joko Kaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh, kondom orang besar, datang baru bikin Joko Kaha itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Joko Kaha itu ialah Joko Kaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Joko Kaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi Maluku Kiaraha.

0: ucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kiaraha. Adapun beberapa materi Jokokaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput Fortago dan sebotol air putih, beras pepulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Jokokaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyebutan Jokokaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternate-nya disebut Jujaru dan Ngare.
1: Upacara Jokokaha atau injak tanah, penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare, yang kesemuanya memiliki

Jogoga yang disediakan selama ini yang saya pernah penyebutan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Jogokaha pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulak yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengambil aja mana fohoru, ya kan horu kio kuah. Pasti lagi mesin hangi dari horu-horu moju. Jadi horu misalnya mana fohdi atau masih sedang oli kabolo,
2: payo
1: kabolo. Pokoknya kayak kita tertarik kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya lagi sih ngoni fudai rezeki rai mah, ngoni fudio. Temah aku nih dari horu, istri dah horu nih dari musim yang semangat teka gawa. Makul monia, marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu ngewa. Nekin aling-aling. Sekarang tu mau panik.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
3: Karena Odiye kan ada mana dia mau tiang yang bersihan malam mungkin seperti dia kan hemat lebih lebih kaya lah ya. Nah ini juga
1: mah.
3: Ini macam hemat ini tu dia. Nah ini juga pasti mungkin dah mah.
1: Materi
3: mah. Ini orang orang tu jauh kong lah.
1: Marom gua marom hira.
3: Hira.
1: Tu kita buat tahun 70 ini lo kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akal.

diamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah,

tepat pukul 12.32 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang ajan Johor wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

95,1 FM Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat siang untuk sahabat budaya yang baru saja bergabung ya. Selamat bergabung juga. Dan pastinya di pukul 13 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Masuk siang masih bersama dengan sahabat budaya sampai nanti di jam 3 sore. Lagu-lagu hiburan masih juga torang hiasi ruang dengar sahabat budaya untuk menemani akhir pekan sahabat budaya di hari Minggu ya. Dan tentunya yang lagi beraktivitas juga sahabat budaya, tetap semangat, tetap kuat ya. Karena harus kuat untuk terus menjalankan rutinitasnya hari ini. Dan sahabat budaya, tadi pagi RRI Ternate so jalankan atau so laksanakan rangkaian acara RRI Fest 2026, di mana rangkaian ini dalam peringati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jadi tadi yang sempat datang Jalan Sehat ya, salah satu rangkaiannya itu Jalan Sehat, kemudian donor darah, UMKM juga sudah dilaksanakan sahabat budaya. Dan tadi siapa-siapa yang dapat hadiah atau door prize, Mama Indah dapat kan terada tuh. Tadi yang datang tuh ada Mama Indah, kemudian ada Pak Haji Udin, ada Pak Yasim dan Mama Ulfah yang sudah datang, kemudian ada Abang Otis ya yang sudah datang di RRI Ternate mengikuti Jalan Sehat. Tapi dorang tadi dapat terada tuh hadiah sih tidak penting ya sahabat budaya, yang penting itu silaturahmi ya. Untuk bagaimana torang menjalin silaturahmi, mempererat hubungan biar lebih dekat lagi, lebih baik lagi gitu ya sahabat budaya, lebih akrab, lebih solid, lebih kompak ya, banyak ya sahabat budaya. Nah, dan nantinya juga RRI Ternate akan melaksanakan hari ulang tahunnya di tanggal 11 September ya sahabat budaya, di mana diawali dengan upacara bendera, kemudian nanti penyulutan obor yang akan dilaksanakan di jam 11 ya sahabat budaya. Baik, dan semoga di bulan radio ini sahabat budaya, RRI semakin di udara, semakin maju, semakin bersinar, dan terus hadir dengan program-program barunya ya, dengan informasi-informasi yang aktual dan terupdate ya sahabat budaya, dengan konten-konten yang mengedukasi, menginspirasi, dan menambah wawasan tentunya. Jadi semoga RRI kedepannya ya selalu di hatinya perempat Ternate, betul ya. Baiklah sahabat budaya, dan hari ini ya torang ucapkan selamat juga untuk para wisuda-wisudawan dari Kampus IAIN Ternate ya sahabat budaya, yang hari ini telah menggelar wisuda di 2026 sahabat budaya. Ngoni dapat undangan keterada tuh, kalau kita dapat sahabat budaya. Ya mumpung ada undangan, jadi torang juga menyambung silaturahmi pastinya, seperti itu ya sahabat budaya. Baik, dan torang juga nantikan, nantinya akan menghadirkan ragam informasi juga ya sahabat budaya untuk dorang semua. Jadi pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada Sang Pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk Sang Pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang Pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, Sang Pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang mapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: kopi panas kah kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar tuh kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ali ini paling macam-macam, nih.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Kaya to, may kaya pang namin kita pitana.
1: May ito kita pitana kong...
2: Sengketawahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan kebun atau lahan.

0: kan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada apa namanya, Sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan Sopik, tidak. Tapi proses Sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara Sopik.
1: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan Sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan Sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan Sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
0: Mekanisme Sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya Sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya Sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara Sopik. Tuh, jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses Sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Tuh, jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Kesempatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, terus sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya hak

0: keluarganya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai satu menit itu langsung kayak ada pasir itu, kayak apa ya, pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata tuh, hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus bangun dari, dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada, dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat apa ya, apa baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tara bisa berenang, tara bisa batum gitu, tara bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu apa ya, pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan sopik. Ketika pengadilan sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Padahal saya dengar anak bapak sekarang sekolah di sekolah rakyat ya.
1: Betul Cilili, alhamdulillah saya peana masuk di IPWL Akekolano. Gratis semua dari DP seragam sampai makan siang. Saya tersangka-sangka pemerintah bantu sampai begitu tuh.
0: Wah luar biasa, saya sempat dengar di radio katanya ada 5 sekolah rakyat di Maluku Utara. Ada di Ternate, Sovivi, dan Tobelo juga.
1: Iya betul, saya peana di Sovivi. Katanya ini bagian dari program Presiden Cilili. Mana tahu Ibu Gub juga sempat datang waktu pembukaan.
0: Berarti guru-guru juga me akan semangat.
1: Pastilah guru-guru semangat Cilili. Dompet kurikulumnya dirancang supaya anak-anak bisa belajar sambil praktek. Jadi macam-macam, ada pelatihan vokasi juga, jadi bukan hanya teori.
0: Jadi bukan cuma sekolah biasa ya Pak?
1: Betul, di balai pelatihan vokasi Ternate misalnya, anak-anak SD diajarkan keterampilan dasar, di SMP Tobelo, orang belajar pertanian dan teknologi sederhana. Baru saya suka, anak saya jadi semangat bangun pagi, katanya sekolahnya berbeda.
0: Semoga saya pe anak bisa ikut program ini, soalnya pendidikan itu kunci masa depan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Kita orang di Maluku Utara harus mendukung program ini, supaya tak ada lagi anak-anak Maluku Utara yang tertinggal.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol harapan, pemerataan, dan masa depan yang lebih cerah. Maluku Utara melangkah maju, satu anak, satu mimpi, satu sekolah pada satu waktu.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya Torang bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta. Dari studio Pro 4 Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.
1: Jakarta 2026. Kehadiran UKM binaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperkenalkan karya dan produk terbaik Jakarta ke pasar internasional sekaligus membuka peluang kerjasama antara pelaku UKM Jakarta dengan pembeli, importir, distributor, investor, dan calon mitra bisnis global. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kampung adat Sadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mulai dibangun kembali setelah kebakaran yang menghanguskan 75 rumah adat beberapa waktu lalu. Pembangunan rumah adat Sasak dan Masjid Sade ditandai dengan tradisi nyemulak atau tanam tiang. Pada Kamis kemarin, Gubernur NTB Lalu M. Iqbal mengatakan rekonstruksi dilakukan terhadap bertahap dan tetap mempertahankan nilai serta bentuk awal Sade. Pemerintah juga diminta untuk membentuk satgas dan rekening bersama agar bantuan untuk konstruksi bisa dikelola secara transparan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Di Rantai 6 Gedung RRI Jakarta, Bang Po, ada beberapa pendengar yang lagi main ke sini ya. Ada Bu Muji salah satunya, Bang Po, yang juga bilang tadi itu di Bogor udah mulai banyak tuh abu-abunya mampir ke daerah Bogor, Abang Po. Buat yang di Bogor, di Bandung, di Tangerang ya. Di Banten, di Lampung, buat Abang Po juga yang sempat kemarin di Sumatera Utara ya, sinabungnya juga sama tuh erupsi ya. Jaga kesehatan, tetap pakai masker Abang Po sekarang-sekarang ini. Terus juga ikutin beberapa imbauan ya untuk menjaga atau juga langkah-langkah buat mitigasi abu vulkanik, Abang Po, gitu. Nah, ini kan di sekitaran Lampung, Banten, terus juga Jabodetabek, Bandung, bahkan kemarin sempat yang di Sumatera juga gunung erupsi nih, Abang Po, ya. Nah, kalau kondisi kayak gini, Abang Po, abu vulkaniknya kemana-mana, apa nih yang bakal Abang Po lakuin, ya? Kurang lebih hampir mirip juga sih sama teman-teman yang ada di Kalimantan, ya. Mungkin ya langkah-langkahnya, ya. Kan kalau di Kalimantan kan asap nih, Abang Po, asap abu dari kebakaran hutan. Nah, ini nih apa nih yang dilakuin Abang Po? Pakai masker atau juga kagak keluar rumah keseringan, ya. Kalau bisa sih di rumah aja dah, ya. Kalau kagak penting-penting kecuali kerja gitu, ya. Atau gimana nih, boleh diceritain ya Abang Po, ya. Kita ngobrol-ngobrol di mari di 0213504510 atau di 0812 11249 28.

0: Jadi sebenarnya upacara Kuangkai itu adalah merupakan upacara kelanjutan, penyucian. Ya.
1: Kalau tidak diberi makan seperti ini, dia akan ganggu.
2: Pelosok Kalimantan Timur menyimpan berjuta kearifan lokal yang masih menjadi tradisi turun-temurun dari para pendahulu. Sejak lahirnya manusia ke muka bumi hingga kembali ke pangkuan sang pencipta, semua itu melalui prosesi adat yang dianut masyarakat setempat. Kutai Barat, salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai ini, menyimpan banyak tradisi karena mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat yang terdiri dari bermacam suku Dayak, bahasa, adat istiadat, dan kultur budaya Dayak. Salah satunya tradisi Kuangkai. Kuangkai adalah salah satu rangkaian ritual masyarakat Dayak Tunjung untuk menghormati arwah yang sudah meninggal. Ritual ini memiliki rangkaian upacara yang sangat panjang, yaitu 2 bulan penuh, sejak mumi orang yang meninggal diambil, sampai acara puncaknya yang biasa diakhiri dengan pengorbanan kerbau atau sapi.
1: Kuangkai ini adalah ngumpul tulang belulang ini sudah belasan tahun dibuat acara kuangkai. Seperti ke depan yang akan beli kerbau ini kuangkai. Ini selesaikan karena mati baru. Mati baru ini pertama 7 hari 7 malam beruah. Beri makanan arwah 7 hari 7 malam. Nah, meningkat dari itu yang menengah adalah kenyau seperti ini yang kita laksanakan pemotong sapi pada hari ini. Iya. Jadi untuk ketiga kalinya nanti ada persiapan seekor kerbau dan lain-lain untuk kuangkai lagi.

0: Dasarnya, upacara kematian ini dilaksanakan agar arwah orang yang telah meninggal diantarkan ke alam baka yang disebut Gunung Lumut. Roh orang yang telah meninggal harus diantar ke Gunung Lumut dengan melakukan upacara pengantaran arwah ke gunung tersebut.
1: Tulang-tulangnya diambil, itu lalu upacara penyucian, gitu ya. Itu yang biasa kuangkai. Tetapi kuangkai ini bisa juga diupacara bagi mereka yang belum sampai dengan tulang-tulangnya, tetapi harus ada orang lain yang diambil tulangnya, sehingga dia ada di situ yang tulang yang sudah ambil. Karena tulang ini adalah merupakan masa penyucian, gitu ya. Karena orang yang menuju ke daerah surga menurut kepercayaan orang itu yaitu Lumut, ya. Lumut itu malah mengalami belangkah, ya. Jadi saya lihat tadi setelah dia meninggal, nanti dia diantarkan. Mereka percaya bahwa mereka ini adalah diantar ke surga yang namanya di Gunung Lumut.
0: Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tradisi ini bermula pada saat seorang warga yang bermimpi melihat sang ayah yang telah meninggal dunia.
1: Ini semua adalah karena pada saat lalu itu, waktu awal-awal mereka hidup itu bahwa ada pernah yang namanya Kilip, itu ayahnya meninggal, itu dia hanya potong ayam, ya. Waktu dia pergi ke Gunung Lumut, dia lihat ayahnya itu duduk mencangkung di situ dengan ayam satu ekor di situ. Bingung dia kenapa jadi begitu. Lalu dia pulang, dia buat upacara, terus kemudian dia datang kepada ininya, kepada kakeknya, ya, kayak itu datu. Terus dia bangunkan datu yang sudah lama itu, bangun kembali. Lalu itu kemudian ditanya, itu kenapa itu ayah saya itu hanya dengan satu ekor ayam hidup di sini? Iya, kamu kan hanya potong satu ekor ayam. Nah, kamu harus buat upacara. Jadi dia disuruh buat upacara yang lebih jauh lagi sampai nanti mereka itu menemukan tempat yang memang sesuai dengan ininya.
0: Keluarga yang melakukan ritual kuangkai ini akan mempersiapkan berbagai acara, mulai dari upacara awal, upacara tengah, dan akhir.
1: Terutama keluarga yang induk itu biasanya mereka menggunakan pakaian bekabung, itu biasanya putih. Jadi bajunya putih, bawahnya putih, terus ikat kepala putih, ya. Dan itu terus berjalan sampai dengan sampai upacaranya selesai. Nanti upacara selesai itu ada lagi nanti. Jadi ada upacara awal, tengah sampai dengan selesai. Nah, di dalam upacara tengah ini banyak itu tarian-tarian, ngerangkau dan sebagainya yang untuk menghibur orang meninggal itu ada dibuat upacara-upacara itu. Tetapi nanti setelah selesai itu upacaranya harus itu diputuskan. Nanti ada upacara memutihkan ini sehingga nanti boleh bergembira lagi.
0: Tradisi ini dilakukan masyarakat Dayak Tunjung sebagai bentuk penghormatan dan memperkenalkan leluhur kepada generasi penerus agar dikenal meski telah lama tiada.
2: Bahwa segala perasaan-perasaan balas budi, ingat jasa bapak atau nenek kakek. Nah, ya, jadi kita mengungkap kembali itu. Kemudian kita artinya supaya dijelaskan kepada artinya warga masyarakat Tunjung Benua ini, walaupun mereka sebagai masih anak kecil harus mengetahui bahwa memang menurut kepercayaan Benua Tunjung ini kalau meninggal dunia artinya ada roh arwahnya masih, kalau tidak diberi makan seperti ini dia akan ganggu.
0: Melihat banyaknya prosesi yang harus dilakukan, tradisi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun, dengan keyakinan bahwa tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, tidak jarang masyarakat setempat tetap melaksanakannya, meskipun harus menghabiskan harta mereka.
1: Nah, jadi mengenai biaya itu, biasanya kalau yang namanya kuangkai ini, karena itu dia tidak bisa sekaligus itu kalau biasanya. Jadi upacara yang pokok dulu, ini 7 hari itu sampai dengan 9 hari itu biasanya didiamkan aja. Nah, sambil mereka mencari biaya untuk upacara, karena upacara banyak biaya macam-macam ini. Nah, itu biasanya biaya itu kumpul dari semua keluarga, ya, dari semua keluarga, dan kemudian mungkin ada bantuan-bantuan dari luar yang masuk yang bisa ini, sehingga mereka ini. Tetapi pada dasarnya itu apa yang mereka miliki itu yang harus dipakai untuk itu. Jadi sampai-sampai kadang-kadang itu habis sama sekali. Jadi kalau sudah habis upacara itu habis semua dia punya ini. Artinya makanan segala macam itu habis semua. Karena memang itu tadi begitu caranya.
0: Meski masyarakat telah menganut berbagai agama, tradisi ini masih terus dilaksanakan masyarakat setempat sesuai dengan tradisi adat terdahulu dan disesuaikan dengan keyakinan yang dianut saat ini.
1: Tradisi ini tetap dilaksanakan ya upacara, walaupun mungkin banyak yang sudah menganut agama lain, ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Buddha ya. Tapi tetap mereka mau ininya. Jadi asal dia tahu orang tuanya itu masih punya keyakinan apa gitu. Walaupun dia tadi nanti masuk ke agama yang baru, tapi tetap dia diprosesi menurut tradisi itu sampai nanti upacara diserahkan kepada apa itu yang baru ya, kepada pastor, kepada imam, kepada siapa pendeta dan sebagainya yang baru ini. Nah, jadi tetap mereka mengadakan itu ya upacara, karena itu bukan upacara, itu mereka memberi makan, mengundang. Jadi selama 14 hari itu mereka mengundang itu arwah itu kan, ini harus dibuat upacara itu, ada tempat makan dan sebagainya. Nah, ini yang ini. Jadi terus mereka mengadakan itu sampai dengan nanti selesai.
0: Tradisi, budaya, adat istiadat dan keyakinan yang dianut masyarakat sejatinya dapat disandingkan sebagai warisan leluhur. Dengan melaksanakan tradisi ini, kita turut melestarikan budaya nenek moyang yang secara turun-temurun dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Mexicana Combat.

Bang Po. Yang dekat-dekat Banten itu ada Abah Haji Suwanda, terus juga ada Bang Jamal di Rangkas Bitung, terus siapa lagi ya? Bunda Umi yang di Serang. Ya, bagaimana nih kabarnya nih ya? Boleh berkabar ya, telepon aja di 0213504510 atau di 0812 11249 28 ya. Kembali panggilan kepada Abah Haji Suwanda di Perumahan Maja, panggilan kepada Bapak Jamal di Rangkas Bitung, panggilan kepada Bunda Umi di Serang, panggilan kepada Bang Leman di Tanggamus Lampung, panggilan juga kepada Bang Edo di Lampung, panggilan kepada Bang siapa lagi? Lupa kita ya. Pokoknya banyak deh ya, buat yang di Lampung, di Banten, di Serang gitu ya, boleh berkabar juga ya. Nah, buat Abang Po yang lainnya nih di luar Jakarta, luar Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara dan juga Kalimantan, mungkin kalau misalnya mengalami hal yang sama nih, kayak sekarang-sekarang ini erupsi anak gunung Krakatau, erupsi Sinabung dan juga Karhutala gitu ya, kan otomatis ada debu abu ya. Nah, kalau Abang Po yang ngalami nih di luar itu gitu ya, di luar lokasi yang saya sebutin, apa nih yang bakal Abang Po lakuin ya? Langsung pakai masker lagi atau udah mulai ngurangin nih aktivitas keluar rumah nih Abang Po? Boleh berkabar ya di 0213504510, 0812 11249 28. Bang Riki di Jelambar, kalau Ayu udah mulai pakai masker lagi Bang, tadi udah beli di deket kosan, udah pakai masker yang KN95, terus juga udah mulai bersih-bersih. Dari tadi kamar kos udah alhamdulillah udah bersih. Capek nyapu, jangan disapu kenceng-kenceng Abang Po, sapu ya pelan aja. Boleh nyapu tapi pelan ya, soalnya kenapa kalau kenceng-kenceng itu artinya Abang Po nerbangin lagi itu si abu-abunya Abang Po, percuma aja ya. Terus juga nih Abang Po, jangan disiram doang sama air di ember, di gayung, jangan. Abang Po juga kudu pakai disemprot ya, disemprot pakai selang ya. Disemprot aja tuh. Kalau semprot pakai selang kan udah langsung dia ke bawah air, ke bawah arus tuh Abang Po gitu. Dan kudu ngapain lagi nih mitigasi abu vulkanik? Kita kudu ngapain Abang Po? Bisa dilihat dah tuh admin kita udah kerja tuh Abang Po. Dia bikin apa-apa aja yang kudu bisa dilakuin sama Abang Po nih di buat mitigasi vulkanik gitu Abang Po. Ada 6 yang bisa kita lakuin ya, nanti ayo bakal bagi buat Abang Po tentunya di mari di 0812 11249 28, 0213504510. Abang Po juga bisa lihat di story Instagram kita di @pro4jakarta atau di story WhatsApp kita gitu.

0: bocor.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

0: Mas Afif, Pak Afif di.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Pukul 15.41 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, saatnya Tora ikuti kumandang ajan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Selamat sore, tapi ya Sobat Jo, sahabat budaya. Torang paku apa lagi di acara kesayangan Torang bersama Torang Badandu, Dandu Torang punya. Ya sahabat budaya, sore hari ini bersama dengan Taslim sampai nanti di jam 5 sore ya sahabat budaya. Pastinya sore hari ini Ngoni bisa request lagu, mau salam-salam juga seperti biasa ya sahabat budaya. Dan semoga Ngoni yang lagi badengar dan nantinya yang mau bergabung selalu diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezekinya, diberikan kebahagiaan ya sahabat budaya, dan pastinya selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya sahabat budaya, sebentar lagi ya atau di tanggal 11 nanti Torang akan rayakan Hari Radio Republik Indonesia. Jadi sahabat budaya juga jangan bosan-bosan gitu ya dengan hadirnya program-program dari RRI ya sahabat budaya. Ngoni harus lebih setia bersama Torang. Baiklah Torang, terima yang bergabung sore hari ini, ada siapa dan di mana? Halo Torang Badandut.
1: Iya, halo. Selamat sore. Assalamualaikum. Torang Badandut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Torang punya adika di Italia, Bu. Bagaimana ya, kabarnya?
1: Kabarnya Kak Taslim.
0: Di Ternate sehat. Alhamdulillah.
1: Italia, Bu juga sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Mau dengar lagu apa, Dika?
1: Lagunya dari Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari.
1: Jatuh cinta repot jadinya.
0: Jatuh cinta repot.
1: Iya, repot jadinya.
0: Oh, jatuh cinta repot jadinya. Kalau begitu jangan jatuh cinta iya. Tuh ya.
1: Iya ya.
0: Mau salam-salam dulu?
1: Iya, Sa. Iya, salamnya, salam yang pertama buat Kak Tasim yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar sampai pada titik acaranya nanti.
0: Amin.
1: Terus, salam sehat, tetap semangat. Terus, salam buat dengan di Cakrawinata yang ada di Jambi. Salam saya, salam sehat, semoga terhibur, tetap semangat. Terus, Bunda Ustazah, aku sayang mana Bunda suaranya. Salam sehat ya dari Dika. Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Dimasohi, Cibiria, Bang Abdul Rahim, Bang Andi Alvaris, Ko Amma, Ko Ahi, Bang Yasin, Bang Leo, Bang semuanya, tanpa terkecuali salam sehat dari Dika. Ayo Kak yang di dalam.
0: Yang dalam. Oh ada orang ya. Oke silahkan. Bang Andi.
2: Apa kabar Bang Taslim?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Kabar baliknya bagaimana?
2: Sama seperti abang.
0: Oke ya, baiklah. Kalau begitu langsung saja salam-salamnya Bang Andi.
2: Pertama-tama buat Bang Taslim sehat selalu, dilancarkan rezekinya, panjangkan umurnya. Semoga Bang Taslim dan keluarga saya dalam lindungan Allah
0: Ta'ala. Amin.
2: Terima kasih sayangnya adek. Semoga bisa baik-baik saja sayang di sana bersama keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Kuai, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Estelita, salam sehat salam bahagia semua buat kita. Terima kasih Bang Ato, selamat sore.
0: Oke siap. Selamat sore ya untuk Bang Andi dan juga Dika di Italia Bu. Kalau Bang Atonya lagi sebentar malam ya, nanti sahabat budaya bersama dengan Bang Ato di Sagu santai dengan lagu. Baiklah, Torang sodapa dia pelagu Indah Permatasari, Jatuh Cinta Repot Rasanya jadinya. Oke. Rasanya gitu ya, Jatuh Cinta Repot Rasanya. Baiklah sahabat.

0: Selfiama.
1: Selfiama, judulnya?
0: Kau Tak Pantas Untukku.
1: Oh, Selfiama. Oke.
0: Okay. Tak pantas untukku.
1: Kau Tak Pantas Untukku, ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam dulu, Tak Pantas. Oke.
0: Okay. Salam pertama buat Bang Taslim dan presenter Mas Yasin dan Bang Fayasin, Mama Indah di Sumatera Kali, Kalik, Santa Perita Tepolska, dan buat Purnama Sari, Indah Sari, Bukan Jadi Salu. Dan buat Abang Hati Sol Timur, Bang Fayasin sama istrinya, dan buat Bunda Els, Bunda Natalia, Bunda Sita, dan buat Bunda Anggraini, dan buat Kak di Musa yang ikut tengah sana tengah kemudian ngomong, dan buat Tepang Otis, dan buat siapa namanya? Mas Andi Batam, Andi Alvaris di Batam, dan semua keluarga di Sulawesi ini semua kemudian ngomong. Lagunya ada?
1: Ada lagunya Tak Pantas dari Selfiama.
0: Aman toh?
1: Aman, siap.
0: Oke, kalau aman, saya spesialkan buat diri saya sendiri karena kau tidak pantas untukku.
1: Oke,
0: terima kasih. Assalamualaikum, syukur daladalah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, dari Bung Dim, sahabat budaya di Tidore Toloa. Oke, lagunya dari Selfiama, Tak Pantas. Dan sahabat budaya masih toran terima yang mau bergabung tapi sotar ada pelagu, ya. Nanti mau salam-salam juga boleh. Di WhatsApp silakan yang mau bergabung di 0853-9853-3951, ya, sahabat budaya. Dan bisa bergabung juga di line telepon 3126518, 0821-9526-6695. Baiklah sahabat budaya, toran dengarkan dulu lagu dari Indah Permata Sari, ya, sahabat budaya, Jatuh Cinta Repot Rasanya. Ini lagu requestan dari Dika di Italia, sahabat budaya. Dan berikutnya ada Selfiama dengan Tak Pantas, requestan dari Bung Dim di Tidore Toloa. Tora akan kembali sesaat lagi, sahabat budaya. Tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
2: Torang Badandut, Dangdut Torang.

orang Badangdut.

0: Badut, Torang Punya.
1: Balik lagi di Torang Badandu Dando Torang Punya, sahabat budaya, masih bersama dengan Tasnim sore ini sampai nanti di jam 5 sore ya. Baik sahabat budaya, Toras hadirkan lagu-lagu requestan tadi. Ada Dika di Taliabu, kemudian ada Bung Dim di Tidore Toloa, sahabat budaya. Torang kembali mau terima lagi yang mau bergabung, silakan. Daringkan lagi 3126518 0821952666695 0853985335351 di line WhatsApp ya. Baik, Torang terima lagi. Ya, halo, Torang Badandut.
2: Halo juga. Halo juga.
1: Oh, halo juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Onco di Morotai.
1: Oke, orang Madiun. Sehat-sehat di sana?
2: Sugeng Mas, ya, sehat Mas. Mas Tasnim sehat selalu di Kalumata, eh.
1: Amin. Mau dengar lagu apa nih, Mas?
2: Lagunya mau pesan lagu Jamrut. Bukan lagu Lesti aja.
1: Lagu Lesti, judulnya apa?
2: Judulnya apa ya? Keramat, keramat.
1: Oke. Salam-salam dulu silakan, Mas.
2: Oke, salam tuh keluarga besar Pol Airut ya, Pol Airut Ternate. Kemudian untuk para ABK itu, para ABK nelayan harus pakai itu tuh, pakai pelampung itu, nelayan-nelayan pakai pelampung. Bos, bro, pakai pelampung bro, jangan lupa bro, ini anginnya besar bro, ombaknya tinggi bro. Kemudian tuh yang mendengar RI Pro 4 ya Mas, di kawasan Ternate, kemudian di sekitar Ternate juga kalau masih bisa didengar ya Mas ya, mudah-mudahan bisa gimana ya Mas. Kemudian untuk seluruh kru dan operator Pro 4 di Ternate, ya udah itu aja. Duluan Gergayu RRI 81, tetap sekali udara di udara tetap di Indonesia. RRI selalu untuk Indonesia. Makasih Mas.
1: Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Madiun Jawa Timur ada Mas Subiono di sana. Baiklah sahabat budaya, Torang terima lagi. Oke, masih berdering. Halo, Torang Badandut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Torang Badandut, Dandut Torang
1: Punya. Oke siap, Dandut Torang Punya. Pak Junaidi di Ambon, Manise. Sehat Pak Junaidi?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
3: Ceria.
1: Ah, oke, okay, baiklah kalau begitu. Lagunya ceria atau yang slow?
3: Yang ceria.
1: Oke, okay. Siapa pilih lagu nih?
3: Lewaldi punya lagu apa tuh?
1: Lewaldi, Nurlela atau?
3: Nurlela juga.
1: Kenapa?
3: Nurlela sudah.
1: Oke, okay, siap. Salam-salam dulu kalau begitu Pak Junaidi.
3: Untuk waktu terima kasih banyak, harapan sehatnya bersama keluarga dan diberkati Allah dan berenang itu sehingga usaha untuk Pak M. Buhato ya. Lalu kemudian bertemu kirim-kirim salam dulu Atus Bung Otis juga yang ada di Kom Pisang Tahir Jelolo Supo Buono Jajita Haji Jafar ya. Lalu ada Ibu Maindah Kinyala Ibu Indah Teluk Selamat Mama Ida, Ibu Ida di Rotoloko. Selamat sore harapan sehat juga ya. Andi Jawa, Andi di Batangnya. Lalu kemudian ada Purnama Sari juga, Bung Nasrun, Ibu Farida yang khususnya. Selamat sore harapan ya. Andi Bacan juga. Ada Ko Ama, Ko Ai, Ko Iping, Abdul juga yang ada di Tidore, Pak Acim Mangadua. Semua-semua jurnalis yang disampaikan. Saya sebut satu persatu. Salam seluruh semua fans yang ada di Mall Kutara, luar Mall Kutara.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Pak Junaidi di Ambon ya. Oke, Toran terima lagi. Ada siapa dan di mana? Halo, Toran Badandut.
0: Selamat sore, assalamualaikum. Dandut Toran punya, Toran punya Dandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sahu kota atau sahu gunung ini?
0: Orang sahu sako, sahu kota.
1: Sahu kota. Oke, siap. Pak lagi, Abang Atus.
0: Abang yang paling jelek di sahu ini.
1: Tentunya paling ganteng se-Maluku Utara.
0: Udah selimpah nanti jatuh ke muka soi-soi. Terang ada
1: bapak-bapak. Muka silau-silau. Silau men. Abang Atus. So ada dua lagu yang dong request. Abang Atus ikutan saja toh.
0: Ini ikutan
1: saja. Ikut saja.
0: Belakang ini. Lagu judul apa Bu Taslim?
1: Ada Nur Lela dari Leo Waldi. Kemudian ada Kerama dari Lesti Kejora.
0: Nur Lela sudah barang sekolah SMA tuh ada nama Nur Lela juga.
1: Kecinta pertama kapan? Oh itu kenangan yang tak pernah lupa kapan ya Bang Atus ya?
0: Kebaikan tuh di
1: sekolah. Oke siap.
0: Di Bobo tuh. Nah,
1: jadi. Cumanya yang lewat. Sudah selewat-lewat tadi. Salam dulu silakan.
0: Iya,
1: sekarang su canggih lagi so pakai pesawat.
0: Iya, buat mencari sama tugas harapan saya selalu panjang umur selalu.
1: Amin.
0: Keadaannya ini panas jadi. Tadi apa baru gabung di Pro 1 tadi ada Fira kong.
1: Iya siap.
0: Jadi kalau pakai Pro 4 lagi. Salam buat rekan-rekan Abang Atus yang selalu bergabung. Ya itu di Sawu ada Bun Tahir, kita latih ada Mama Inda, ada Pak Yasi, Mama Ulfa, ke Cidore, ada Tompeko Ai yang ganteng, ada Bun Din, Ipin Kobuce, Bun Leo juga, lari balon pakai Sulawesi dulu, ada Bunda Els, ada Nona Fika, ada Bunda Natalia, ada Ibu Farida, Andi Baca, Andi Lepose di Jambi, buat Dika juga, buat kepenakanku yang ada di Kalimantan Tengah juga, ada Hesli sama Alfi yang bertugas di Kalimantan, tempatnya Kabupaten Sukamara, tapi orangnya tidak pernah marah-marah. Lagu Norela berarti spesial buat Norela yang tinggal di Bobo dulu, yang baik-baik buat orang semua mungkin. Masih ada kah? Sutera ada tapi mudah-mudahan masih ada. Oke. Terima kasih banyak.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat budaya dengan Abang Atus ya di Sahu Kota Sako katanya. Baik, sahabat budaya, tolong dengarkan dulu lagu requestan dari Mas Subiono di Jawa Timur ya. Ada Lesti dengan Keramat. Berikutnya ada Nur Lela dari Leo Waldi, requestan dari Pak Junaidi di Ambon ya, dan juga bersama dengan Abang Atus di Sahu Kota. Torang masih di acara Torang Badandut sore hari ini sampai nanti di jam 5 ya. Jadi jangan pernah pindah channel, pindah frekuensi sahabat budaya. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate. Torang Badandut, Dandut Torang punya.
4: Orang Badangdut.

0: Dangdut Torang Punya.
1: Masih bersama kami di Torang Badando Dando Torang Punya, sahabat budaya. Lagu-lagu requestan tadi semoga bisa menghibur orang semua di sore hari ini. Dan selamat bergabung untuk Oni yang baru bergabung bersama dengan Torang di Pro 4 Ternate ya, yang lagi mendengarkan di 95,1 aplikasi RRI Digital dan juga di live streamingnya Pro 4 RRI Ternate. Baik, Torang terima lagi. Halo Torang Badandut.
2: Halo Torang Badandut. Dandut Torang Punya.
1: Dandut Torang Punya dari Puncak Jaya Wijaya hadir bersama dengan Ko Ai di sana. Bagaimana kabar sore ini Ko Ai?
2: Alhamdulillah sehat Bang Taslim. Kabarnya bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat-sehat di sini Ko Ai. Sore ini ada menu spesial.
2: Belum ada.
1: Orang-orang
2: aku semua ada keluar, ada balian di.
1: Oh, ada di acara. Oke, baik. Mau dengar lagu apa, Koi?
2: Dari Mas Imam S. Arifin, Debu-debu Jalanan.
1: Oke, debu-debu jalanan. Karena memang musim panas, debu panas. Abu Fon. Oke, salam-salam
2: pertama, salam hormat Bang Taslim, Barakulatun juga harapan sehat selalu. Terus ada Bang Din, Ipin, Buce juga, Bung Abdul harapan sehat ada. Bung Tahir, Bang Atu juga, Mafiat, Pak Yasin juga, Barno, ada Bung Otis, akhir dan ini. Bang Indah juga harapan sehat ada Bunda El, Pak Junaidi juga. Bunda Natalia, Nona Sika juga ada, Tuna Masari, Ibu Farida, Pak Kajim di Kutai Kartanegara ada Andi Batam, Andi Jamji, Andi Pacan. Oke, terima kasih.
1: Siap.
2: Bang Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore Kepulauan Sawadudaya. Baiklah, Torang terima lagi di belakangnya Ko Ai. Halo, Torang Badandut.
3: Halo, Torang Badandut. Dangdut Orang Punya.
1: Dangdut Orang Punya dari Sari di Banjarmasin.
3: Iya.
1: Sehat di sana, Sari?
3: Sehat.
1: Gimana keadaan di Banjarmasin sana? Apakah terdampak karhutla juga di sana?
3: Iya, udah berapa ini? Udah lama ini.
1: Tapi udah ini mendingan, udah selesai belum ya?
3: Belum.
1: Belum ya.
3: Iya.
1: Oke, baiklah, semoga cepat berakhir ya.
3: Iya.
1: Amin, dan hujan Amin. Juga semoga bisa turun.
3: Iya, semoga bisa turun hujan.
1: Iya, siap.
3: Udah berapa bulan enggak pernah.
1: Iya, betul. Hujan. Makanya di Maluku Utara ini lagi dikasih kasih ini ya, hujan buatan katanya.
3: Iya.
1: Memancing hujan bisa turun juga. Mau dengar lagu apa nih Sari?
3: Mau dengar lagunya dari Murnik Jania, Cinta Selebar Bumi.
1: Cinta Selebar Bumi. Lebar iya. Banget ya cintanya.
3: Iya, lebar banget cintanya.
1: Berapa kilo itu ya?
3: Enggak tahu.
1: Salam-salam dulu Sari.
3: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Andi di Batam, buatnya Bang Din, buat Mama Indah, buat semuanya aja. Lagunya ada enggak?
1: Dari Murni Chania ya, Cinta Selebar iya. Bumi. Oke, ada.
3: Iya, ditunggu lagunya.
1: Oke, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Sari di Banjarmasin, sahabat budaya. Oke, berhubung karena kita juga sudah mendekati di penghujung acara ya sahabat budaya, Tora hadirkan dulu satu lagu Debu Jalanan dari Imam S. Arifin, requestan dari Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya.

0: orang Badangdut.
1: Ya, sahabat budaya terus hadirkan lagu requestan dari Ko Aidi Puncak Jaya Wijaya ya, dan Toraso di penghujung acara. Lagu terakhir kita juga Toraso Dapa, ada Murni Chania, Cinta Selebar Bumi ya, sahabat budaya. Baiklah, satu penelpon terakhir. Oke, halo Toram Badandut. Oke, terputus sahabat budaya, dan syukur dafu dorang semua yang sobat gabung malam sore hari ini, sahabat budaya. Dan yang sobat dengar juga syukur dafu, semoga dorang semua sehat selalu, sahabat budaya. Dan saya Tasnim pamit, sampai waktu dapat lagi dengan Toram Badandut edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabea Subajo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi sambil ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira ya di Ternate sore hari ini. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Ini masih mengenai karhutla, pendengar, di mana kali ini kebakaran melanda lahan di sekitar Balai Penjamin Mutu Pendidikan Maluku Utara, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan pada hari Sabtu kemarin. Kebakaran menghanguskan lahan perkebunan warga yang berada di sekitar area BPMP. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Kemudian salah seorang saksi, Ibrahim, mengatakan api pertama kali terlihat dari sekitar pagar BPMP sebelum kemudian merambat ke area perkebunan yang dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Menurutnya, kondisi lahan yang dipenuhi oleh rumput dan dedaunan kering ya, ini membuat api cepat membesar dan juga merambat. Tanaman warga, termasuk sayur lilin, turut terbakar karena sebagian besar dalam kondisi yang kering. Kemudian petugas pemadam kebakaran dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore Kepulauan bersama dengan petugas dari PLTU Tidore dikerahkan untuk memadamkan api. 2 unit mobil pemadam kebakaran digunakan dalam proses pemadaman dan setelah sekitar 1 jam, ini petugas berhasil mengendalikan dan memadamkan api sehingga tidak lagi membahayakan lingkungan sekitar. Kita beralih ke daerah lain ya, pendengar, masih bersama dengan informasi dengan karhutla ini di Sula ya. Ini upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan oleh Polres Kepulauan Sula. Ini salah satunya dengan patroli dan sambang yang dilakukan oleh personel Satuan Samapta dengan menyasar masyarakat termasuk para petani. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, personel Sat Samapta berdialog langsung dengan petani sekaligus menyampaikan edukasi mengenai bahaya pembukaan maupun pembersihan lahan dengan menggunakan api. Tentunya masyarakat diingatkan agar tidak menganggap pembakaran lahan sebagai cara praktis untuk membersihkan area perkebunan. Kondisi cuaca yang panas dan kering tentunya dapat menyebabkan api dengan cepat merambat ke area lain dan sulit untuk dikendalikan. Dan selain memberikan imbauan, personel juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api atau kebakaran yang berpotensi meluas. Demikian ya pendengar, informasi untuk Anda. Untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, satu informasi terakhir untuk Ternate sore hari ini, di mana masih kami kutip dari portal rri.co.id. Penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA diperpanjang ya hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Di mana hal ini imbas abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Seluruh penerbangan keberangkatan dan kedatangan di terminal domestik dan juga internasional ini ditutup sementara hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Pihak Bandara SUTA akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan operasional penerbangan. Dan Asisten Deputi Communication and Legal Bandara SUTA, Yudistiawan, menyatakan pihaknya mencatat sebanyak 301 penerbangan di Bandara SUTA. Ini kondisi ini terdampak akibat penutupan sementara operasional penerbangan menyusul indikasi sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari 301 penerbangan yang terdampak, pendengar, sebanyak 233 penerbangan merupakan penerbangan domestik dan 58 penerbangan internasional dan 10 penerbangan kargo. Kemudian untuk diketahui, pendengar, maskapai Garuda Indonesia dan Pelita Air menghentikan operasional penerbangan dari serta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta lantaran aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak langsung pada operasional penerbangan wilayah Jakarta. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi cuaca dan keamanan penerbangan, dan selain Bandara SUTA, dampak abu vulkanik juga mempengaruhi operasional di Bandara Raden Inten 2 Lampung. Kedua bandara tersebut sempat ditutup sementara hingga kondisi dinyatakan aman oleh otoritas terkait. Demikian ya pendengar, ini ada kabar terbaru begitu dari penutupan Bandara SUTA yang tadinya ini hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat diperpanjang saat ini hingga 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Ini terkait dengan adanya erupsi dari Gunung Anak Krakatau begitu ya. Dan pendengar, ini merupakan informasi terakhir di Ternate sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saatnya kami yang bertugas. Saya Safira Safitri bersama Tani Matasa dan Bung Ijar. Dan pamit undur diri, dan nanti Ternate malam lanjutan Anda akan ditemani oleh Mbak Titi. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Bawa 1 ton NaCl, BNPB menurunkan pesawat modifikasi cuaca ke Maluku Utara. Jalan sehat dan sejumlah acara hiburan tutup rangkaian RRI Fest RRI Ternate tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama. Saudara, BNPB akhirnya mengerahkan pesawat modifikasi cuaca ke Maluku Utara di tengah kondisi cuaca ekstrim dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Operasi ini menjadi yang pertama dilakukan di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia akhirnya mengirimkan tim untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Maluku Utara, menyusul permohonan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan kekeringan. Pesawat Cessna Caravan 208AX dengan nomor registrasi PKSNL yang dioperasikan PT Smart Cakrawala Aviation tiba di Ternate Sabtu 5 September 2026. Tim terdiri dari kru penerbangan, flight scientist, serta petugas penabur bahan semai. Dalam misi penerbangan ini, pesawat membawa sekitar 1 ton natrium klorida atau NaCl sebagai bahan semai awan. Operasi modifikasi cuaca menyasar wilayah Halmahera Barat, Halmahera Utara hingga Pulau Morotai. Penyemaian dilakukan pada ketinggian sekitar 8 hingga 12.000 kaki dengan area operasi hingga 120 nautical mil dari Ternate. Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Fehbi Alting, meminta BPBD Kabupaten dan Kota aktif memantau sekaligus melaporkan potensi awan hujan di wilayah masing-masing.
2: Potensi hujan yang ada di masing-masing wilayah sehingga itu dapat melaporkan. Sehingga dapat kita kolaborasi dengan BMKG, sehingga data manual juga penting untuk kita sampaikan, sehingga di posko juga bisa ditelah dalam rangka untuk...
1: Febi mengatakan, informasi lapangan sangat dibutuhkan untuk menentukan lokasi penyemaian. Data dari BPBD Kabupaten dan Kota nantinya akan dikolaborasikan dengan BMKG dan posko OMC. Menurut Febi, pelaksanaan OMC ini merupakan tindak lanjut permohonan pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada BNPB. Surat permohonan tersebut ditandatangani Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda pada 27 Agustus 2026 setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi terkait kondisi cuaca ekstrim di Maluku Utara.
2: Sehingga setelah diterima dan dikaji, ditelaah, kemudian berkoordinasi dengan BMKG, teman-teman dari BNPB koordinasikan sehingga ada rekomendasi. Maka hari ini akan tiba di Ternate dalam rangka melakukan OMC tersebut.
1: Febi menyebut, operasi modifikasi cuaca kali ini menjadi yang pertama dilakukan di Maluku Utara selama sekitar 6 tahun terakhir. Ia berharap seluruh BPBD Kabupaten dan Kota dapat memberikan laporan kondisi cuaca secara berkala, mulai pagi, siang, hingga sore hari, agar peluang terbentuknya awan hujan dapat segera dimanfaatkan untuk penyemaian. Dengan OMC ini, pemerintah berharap potensi hujan dapat ditingkat di tengah kondisi cuaca ekstrim dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara. Berdasarkan informasi dari Kepala Pelaksana BPBD Morotai, menunjukkan hujan terpantau di Kecamatan Morotai Selatan, termasuk Desa Cio Dalam, Cio Gerong, Cio Maloleo, dan wilayah sekitarnya. Sementara berdasarkan citra radar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada 5 September 2026, pukul 19.25 waktu Indonesia Timur, akumulasi curahan hujan selama 6 jam di Maluku Utara secara umum masih tergolong ringan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, Polda Maluku Utara terus mendalami kasus dugaan penipuan keberangkatan para jemaah umroh dengan tersangka berinisial AI. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Tersangka itu baru inisial AI.
4: Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara terus melakukan penyelidikan kasus dugaan penipuan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dengan tersangka berinisial AI alias Asnawi. Tersangka sebelumnya ditangkap tim Resmob di Treskrimum Polda Maluku Utara di Denpasar, Bali pada Senin 24 Agustus 2026 setelah menerima laporan dari jemaah yang mengaku mengalami kerugian meski sudah membayar paket perjalanan. Kabit Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan, penangkapan terhadap terduga tersangka tersebut dilakukan setelah anggota menerima laporan dan melaksanakan serangkaian penyidikan.
5: Melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial AI yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang melibatkan PT Betraven Indonesia Perkasa. Penyidik melakukan tersangka di Denpasar, Bali. Penangkapan tersebut dilakukan dalam rangkaian penyidikan.
4: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana menyatakan, tersangka ini selain dilaporkan di Polda Maluku Utara, juga dilaporkan di Polres Ternate. Dalam menangani perkara tersebut, penyidik akan melakukan pendalaman terhadap seluruh informasi, keterangan saksi, dokumen transaksi, aliran pembayaran serta pihak-pihak yang diberangkatkan dengan proses pendaftaran dan keberangkatan jemaah.
3: Penyidik itu bekerjanya sesuai fakta. Jadi sampai saat ini yang sudah mencukupi alat bukti untuk menjadi tersangka itu baru inisial AI. Terkait dengan direktur, nanti akan kita perdalam lagi apakah ada aliran dana yang dinikmati oleh direktur yang asalnya dari tersangka AI. Kan dana masuk ke rekening yang bersangkutan. Ini memang murni berjalan, jadi baru kita tetapkan tersangka setelah ada gelar dan belum ada status DPO.
4: Para calon jemaah melakukan pembayaran secara bertahap sejak Juli hingga November 2025. Namun hingga jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, para jemaah tidak diberangkatkan. Dalam beberapa laporan tersebut, total uang yang disetorkan dan disebut menjadi kerugian para pelapor mencapai sekitar Rp2.505.500.000. Perkara tersebut dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, rangkaian Puncak RRI Fest 2026 diakhiri dengan kegiatan jalan sehat yang diikuti ratusan peserta baik masyarakat, komunitas hingga sejumlah instansi. Kegiatan berlangsung di halaman kantor RRI Ternate. Laporan reporter Sofian Togubo.
6: Rangkaian kegiatan kami dalam kegiatan RRI Fest yang tadi sudah kita sama-sama laksanakan yaitu jalan sehat.
7: Rangkaian Puncak RRI Fest 2026 diakhiri dengan kegiatan jalan sehat yang berlangsung di halaman kantor RRI Ternate. Ratusan peserta turut terlibat. Kegiatan jalan sehat ini juga bagian dari rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Dalam memeriahkan kegiatan tersebut, panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik atau door prize, diantaranya televisi, kulkas, sepeda lipat, kipas angin, serta hadiah lainnya bagi peserta. Dalam sambutannya, Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin mengatakan, sebelum pelaksanaan jalan sehat, RRI Ternate telah menggelar sejumlah kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
6: Beberapa yang lalu kami juga sudah melaksanakan kegiatan lainnya, yaitu cinta lingkungan, yaitu kami melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih yang dilaksanakan di Pantai Castella. Kami bekerja sama dengan relawan dari Youth Asian Maluku Utara dan juga ada Basarnas, juga ada relawan setempat. Kemudian kegiatan lainnya yaitu peduli sesama yang meliputi adalah donor darah dan juga cek kesehatan, dan juga hari ini masih berlangsung bazar UMKM.
7: Sementara itu Danrem 152 Bebula Brigjen TNI Eno Solehudin mengatakan RRI bukan sekedar lembaga penyiaran tetapi juga memiliki peran penting sebagai suara perjuangan bangsa dan penjaga suara negeri dari Sabang hingga Merauke.
8: RRI bukan sekedar media penyiaran belaka, tetapi kita ketahui bersama bahwa RRI merupakan menjadi sejarah perjuangan bangsa dan menjadi penjaga suara negeri dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan RRI semakin inovatif, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.
7: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan berbagai kegiatan produktif dan manfaat selama pelaksanaan RRI Fest 2026. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi para pensiunan ASN yang tergabung dalam Komunitas Mantap Indonesia atau KMI Kepke Ternate untuk mempererat silaturahmi sekaligus meneladani akhlak Rasulullah. Peringatan Maulid digelar di Pendopo Benteng Oranye Ternate pada Sabtu kemarin. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
9: Semoga langkah kita pagi ini dicatat sebagai amal soleh dan semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita semua.
1: Komunitas Mantap Indonesia atau KMI Chapter Ternate menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Benteng Orange Ternate pada Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi momentum bagi para pensiuner ASN di Maluku Utara untuk kembali mengenal dan meneladani sosok Rasulullah sebagai pembawa wahyu Allah Subhanahu wa taala sekaligus teladan dalam kehidupan. Penceramah Ustaz Salih Sakola dihadirkan untuk memberikan tausiah kepada seluruh anggota KMI yang hadir. Ketua KMI Chapter Ternate Mulyadi Wawan mengatakan, peringatan Maulid Nabi menjadi

0: tersebut. Ia menyebut kegiatan KMI merupakan wadah bagi para pensiunan untuk tetap aktif, kreatif, sekaligus mengembangkan berbagai aktivitas yang positif. Gus Ode mengatakan, kegiatan tersebut sejalan dengan tiga pilar mandiri Taspen, yakni mantap sehat, mantap aktif, dan mantap sejahtera. Ia berharap semangat kebersamaan dan aktivitas para pensiunan melalui KMI terus dikembangkan.
1: Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya harapkan ke depan kita bisa lakukan kegiatan yang lebih baik lagi, lebih masif lagi, Bapak Ibu.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut diawali dan diakhiri dengan pembacaan solawat Nabi. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Saudara, berikut kondisi cuaca wilayah Maluku Utara sepekan 6 sampai dengan 12 September 2026. Disampaikan prakirawan BMKG Fauzi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Fauzi yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babulah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai perkiraan cuaca mingguan wilayah Maluku Utara untuk periode 7 hari ke depan. Secara umum, kondisi cuaca wilayah Maluku Utara dalam sepekan ke depan diperkirakan bervariasi, mulai dari cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Untuk wilayah Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Barat, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara sekitar 85 hingga 90%, serta angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar 5 hingga 45 km per jam. Untuk wilayah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara sekitar 65 hingga 70%, serta angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar 5 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara sekitar 85 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 5 hingga 35 km per jam. Sedangkan untuk wilayah Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 5 hingga 40 km per jam. Sementara itu, untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara dalam 7 hari ke depan, berkisar antara 0,5 meter hingga 1,5 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap mencermati informasi yang disampaikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.go.id. Dari meja redaksi, saya Titih, Tendi Montase, Dani Prayogo, Des Editor, Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 1.
1: Pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Malam untuk hari ini ya, Minggu 6 September 2026. Saya Titi dan ada Bung Dani menemani Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 18.36 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhammad ZA, membacakan Quran Surat Al-Mulk dan juga At-Takwir.

0: Sadaqallahulazim, benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah ujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Terang kembali baku diapa lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari Minggu tanggal 6 September 2026 bersama Toh Ramalan dan rekan tim Tembe selaku operator studio Dani Prayoga, teman-teman sahabat di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentunya rangkaian program terang hadirkan diawali Sekapur Sirih, hadir sekarang hingga nanti pada pukul 8, maksud saya pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya. Harapan torang semoga sahabat budaya pihabar lahala habato ya. Sahabat budaya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia bersama orang terkasih. Baik, dan untuk Sekapur Sirih malam hari ini torang hadirkan deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara ya, untuk menghiasi atau menemani ruang dengar sahabat budaya sambil istirahat santai-santai malam ini dan juga yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga tercinta.

tahu nanti kawanmu ntar suka apa kita. Kita juga tahu nanti bersaudara ntar suka apa kita. Tapi selamatkan dua sama-sama. Tuh nggak bisa hadapi semua.

0: enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Sahabat Budaya, rangkaian puncak RRI Fest 2026 diakhiri dengan kegiatan jalan sehat yang diikuti ratusan peserta, baik masyarakat, komunitas, hingga sejumlah instansi. Kegiatan berlangsung di halaman kantor RRI Ternate pada Minggu 6 September 2026. Mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, kegiatan jalan sehat ini juga bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Dalam kemeriahan kegiatan Sahabat Budaya, panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik atau door prize, di antaranya televisi, kulkas, sepeda lipat, kipas angin, serta hadiah lainnya bagi peserta. Kepala RRI Ternate, Bapak Agus Rusmi Nuryadin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan jalan sehat, RRI Ternate telah menggelar sejumlah kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Sahabat, kesuksesan seluruh rangkaian RRI Fest 2026 tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi berbagai pihak. Sahabat Budaya, Kepala RRI Ternate berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam berbagai kegiatan positif di masa mendatang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

0: Lomba Ternate Suara Budaya Kiraha ternyata bukan kita, dari rival VJ Sahabat Budaya. Ya, tentunya lagu ini dirilis pada tanggal 5 September 2026 Sahabat Budaya. Dan lagu ini, ya, lagu ini menceritakan tentang sebuah hubungan yang telah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, namun pada akhirnya harus berakhir ketika orang yang dicintai memilih jalan bersama orang lain. Sahabat Budaya, lagu Ternyata Bukan Cinta membawa cerita tentang kehilangan, menerima kenyataan, dan belajar merelakan seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup, gitu ya, dengan nuansa emosional dan lirik yang sederhana serta dekat dengan pengalaman banyak orang. Lagu ini menggambarkan bahwa tidak semua cinta yang diperjuangkan akan berakhir dengan kebersamaan. Ada kalanya sebuah kisah harus disimpan sebagai kenangan, sementara waktu perlahan menyembuhkan luka. Lagu yang bisa mewakili hati Sahabat Budaya, Ternyata Bukan Kita. Jangan baper ya, jam ini masih jam-jam tempo Sahabat Budaya. Ya, tentunya Ngoni bisa menikmati lagu Ternyata Bukan Cinta dari rival VJ di Pro 4 Ternate. Sahabat juga bisa mendengarkan atau menikmatinya melalui platform musik ya, YouTube maupun Spotify juga, Sahabat Budaya. Baik, ternyata lagu-lagu dari Indonesia Timur maupun Maluku Utara khususnya pasti dihadirkan di Sekapur Sirih malam hari ini hingga nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Terang informasikan untuk Ngoni, terutama umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.44 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.44 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan di frekuensi, tetap di sini di Pro 4 RRI Ternate.

Perombak Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, terang ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Ruang Paternate Suara Budaya Giraha terang sampaikan untuk umat muslimin dan umat muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat isya, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.55. saat ini sahabat budaya terang sudah di penghujung program Sekapur Sirih ya, untuk edisi siar hari Minggu tanggal 6 September 2026. Terima kasih, syukur rafudafu atas perhatiannya. Saya Atoh Ramalan, mohon patabea, sampai baku dapat lagi. Tabea, subah jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Bredik sahabat budaya, sebelumnya lagu-lagu enak juga sudah dihadirkan ya, menemani atau menghiasi ngundi perwandingan malam hari ini. Semoga terhibur sahabat budaya. Tentunya deretan lagu-lagu enak masih torang hadirkan untuk menemani ngundi malam hari ini sahabat budaya. Masih bersama torang ya di Kiraha Malam. Tentunya terima kasih syukur dofu-dofu sekali lagi untuk ngundi yang selalu setia badengar Proam Paternate, baik dorang badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Waktu saya menunjukkan pukul 20:28 sahabat budaya. Malam hari ini torang juga hadirkan informasi, tentunya sahabat juga bisa bergabung yang mau berbagi informasi, boleh ya. Saya mengundang sahabat budaya untuk gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695, ataupun lewat WhatsApp di 0853985339951.

Pola Domo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Awam Ternate Suara Budaya Kiraha, Sahabat Budaya. Terang so badengar lagu dari Iron Tapilah Papa Ceda ya, semoga terhibur. Waktu saat ini saya menunjukkan pukul 20.56 Sahabat Budaya. Terang hadirkan program Gaya Malam-Malam Gamam pada pukul 21 ya, setelah penyampaian kabar Kiraha. Ya sahabat, untuk Gamam di hari Minggu, seperti biasa ya, Minggu malam segmen musik etnik bakal torang hadirkan hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, setelah melewati tahapan registrasi yang berlangsung pada 1 hingga 30 Agustus 2026, Ajang Bintang Radio Indonesia Tingkat Satuan Kerja Satker RRI Ternate 2026 memasuki babak penyisihan tahap 1. Sebanyak 50 peserta akan menunjukkan kemampuan vokalnya dalam kompetisi yang digelar selama 2 hari 7 hingga 8 September 2026 di Auditorium RRI Ternate. Dari total peserta tersebut, sebanyak 29 merupakan peserta putri dan 21 peserta putra. Para peserta berada pada rentang usia 16 hingga 25 tahun. Tahun ini Bintang Radio RRI Ternate didominasi kalangan pelajar sekaligus menghadirkan banyak wajah baru, diprediksi menambah semarak persaingan untuk menjadi wakil RRI Ternate pada Ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia Tingkat Satker RRI Ternate 2026 Novianti mengatakan seluruh rangkaian tahapan telah dipersiapkan dengan baik. Ia berharap proses kompetisi dapat berlangsung lancar dan memberikan ruang bagi para peserta untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Beralih ke kabar selanjutnya, Polres Halmahera Selatan melalui Satuan Samapta terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Upaya tersebut kembali dilakukan pada Jumat 4 September 2026 di Desa Sawadai, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan. Kegiatan pemadaman dilakukan untuk mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas yang dapat mengancam kawasan permukiman dan lahan produktif milik warga. Pemadaman dilakukan menggunakan peralatan yang tersedia secara terukur dengan mengutamakan keselamatan serta memperhatikan arah angin dan kondisi lahan sehingga dapat dipadamkan. Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan Polri berkomitmen untuk selalu hadir di garis terdepan dalam membantu masyarakat khususnya dalam penanganan karhutla. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya karhutla semakin meningkat. Demikian kabar kiraha pukul 21. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang bakuda apalagi. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: seandainya tak ada.
1: Ruang Baterai Suara Budaya Kira Sabah Budaya Musik Etnik terang hadirkan di program Gama malam hari ini, semoga terhibur. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.32, selanjutnya terang bergabung bersama Pro Ampa Ambon untuk mengikuti program Budaya Seribu Pulau siaran berjaringan RRI Sekor Wil Nusantara 3. Dari studio Pro Ampa Ternate terang sampaikan selamat mengikuti.
2: 95,1 FM Pro Ampa Ternate. Suara Budaya Kiraha.
3: Goreng ada minyaknya, enggak tahu dah tuh minyaknya udah dipakai berapa kali.
4: Dengar dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somaki. Bersama saya Ati Manilet di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 6 September 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bula. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar RRI Tual akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini.

FM 103,6 MHz.

0: Assalamualaikum, selamat malam pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada. Insyaallah semuanya kabar baik. Kami dari RRI Tual untuk obrolan budaya pada malam hari ini kami hadirkan satu tradisi di kalangan masyarakat KI Maluku Tenggara Kota Tual, di mana semalam suntuk mereka akan begadang. Ini bukan hanya untuk bapak-bapak atau kaum pria, tapi ibu-ibu. Tradisi dikir semalam suntuk. Tradisi dikir ini adalah membacakan kitab Baratanji, di mana kitab Baratanji ini menceritakan dari kelahiran kehidupan beliau hingga perjuangan beliau dan bahkan kematian beliau. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, bukan hanya bangun semalam suntuk lalu membacakan perjalanan beliau dalam Baratanji itu, tapi juga tradisi warga masyarakat KI adalah yang dipercaya bahwa hasil kebun atau juga hasil keringat seperti itu, baik yang bekerja sebagai seorang nelayan atau petani atau pekerja kantoran apapun itu, dengan hasil keringat itu dipersembahkan pada malam atau saat pembuatan atau pembacaan dikir semalam suntuk ini, maka keberkahan itu akan melimpah. Nah, di wilayah KI kecil dan juga KI besar sedikit berbeda. Kalau di wilayah KI kecil, ini biasanya dibikin di siang hari, ada juga sebagian di malam hari, tapi kalau di wilayah KI besar itu selalu dibikinkan di malam hari, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibunya. Nah, di wilayah KI besar biasanya itu hasil bumi yang lebih banyak, karena masyarakat mayoritas di sana profesinya adalah sebagai petani. Jadi hasil bumi seperti pisang, keladi, kasbi dan lain sebagainya itu akan digantung di semua dinding masjid, dan bukan hanya makanan mentah seperti pisang yang baru dipetik dari kebun, atau juga keladi, atau juga embal atau singkong itu. Tapi ada makanan matang juga, jadi menu yang sangat istimewa seperti lutak-lutak dari Kur, tapi itu dibikinkan sendiri. Lalu ada juga pizza khusus KI, jadi daging ikan itu dicampurkan dengan embal, lalu ada yang digongseng, ada juga yang dibakar tapi dengan daun pisang. Tapi kalau di masyarakat KI kecil ini biasanya mereka lebih ke menu yang sudah matang ya. Biasanya di wilayah KI kecil timur saya mendapatkan mereka menggantung makanan, jadi membuat seperti tali seperti itu di dalam masjid, lalu menggantungkan seluruh bawaan atau persembahan mereka, mulai dari telur dan bahkan sampai telur berak-rak, atau juga mereka menyajikan snack, sembako, apa yang mereka mampu dan ingin berikan akan berikan. Nah, berbeda di Kepulauan Kur, yang di Kur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau di KI besar, KI kecil, menu yang sudah disiapkan, matang, siap dimakan, atau bahkan dibawa pulang. Tapi kalau di wilayah Kur, mereka bisa memberikan kulkas, mesin cuci, piring, semuanya, perabot, apapun itu mereka ingin keluarkan untuk merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan keluarkan dan tanpa perhitungan, tanpa mereka merasa rugi sedikit pun, malah mereka lebih senang apabila barang-barang mereka diambil dan makin besar lagi mereka akan keluarkan. Nah, tradisi ini masih terpatri untuk warga masyarakat Evav KI, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kalender Islam atau Hijriah, Rabiul Awal adalah bulan ketiga. Bulan ini sangat-sangat istimewa karena merupakan bulan Maulid, di mana hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya bersama dengan Ibu Ija, yang juga adalah pelaku kegiatan dikir tradisional dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dan bahkan sudah dilakukan semenjak kecil hingga saat ini. Kita ikuti obrolan saya bersama dengan Ibu Ija.
1: Selalu setia menemani Anda hanya di RRI
2: FM 103,6 MHz.
0: Ibu Ija, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Ibu Ija, ketong di KI ini kan punya satu tradisi, ada maulid ya. Itu sudah dilaksanakan di Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ini kita sudah di Rabiul Akhir ya. ada tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat Kei, yaitu dikir. Dikir ini apa, Ibu Ija?
3: Dikir itu adalah bulan di mana merayakan atau suatu kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal itu.
0: Dikir ini dibikin dalam bentuk apa?
3: Dikir ini biasanya dibacakan Barzanji, biasanya pada malam.
0: Barzanji ini apa?
3: Barzanji itu adalah di dalamnya
0: satu kitab, maksudnya begitu.
3: Iya, sebuah satu kitab. Merupakan kitab yang sengaja ditulis untuk dimana syair-syair Arab yang dilakukan untuk menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga menceritakan tentang kehidupan Pak Nabi dan para sahabat pada waktu itu juga.
0: Jadi ini dikir adalah satu tradisi, maksudnya tradisi kebiasaan warga Kei yang membacakan kisah baginda Rasul, maksudnya ya.
3: Iya.
0: Ini yang membaca kisah ini atau Barzanji ini adalah perempuan atau laki-laki?
3: Perempuan, laki-laki, semua yang beragama Islam itu tidak memisahkan bahwa hanya laki-laki yang merayakan atau perempuan yang merayakan. Mereka kita sama-sama menyambut kedatangan Rasul, kelahiran Rasul. Jadi biasanya pada malam pertama itu, awal itu biasanya dibuka oleh lelaki di masjid. Nanti pada hari-hari selanjutnya sampai pada bulan keempat terakhir itu biasanya dirayakan oleh perempuan. Itu tergantung mana ada rumah atau keluarga yang punya hajat ingin membuat dikir, maka mereka mengundang para tetangga, keluarga, sahabat, kemudian merayakan bersama di rumah masing-masing yang membuat, orang yang mau membuat hajat dikir itu.
0: Biasanya dibacakan seperti kita membaca Al-Quran atau seperti kita bernyanyi seperti itu?
3: Gabungan, jadi di dalamnya ada yang dibacakan, kemudian ada juga salawat-salawat yang diselingi oleh salawat-salawat yang sudah ditulis, tersusun rapi di dalam kitab Barzanji itu.
0: Biasanya berapa orang, Ibu Ija?
3: Tergantung yang membuat hajat, apakah mereka mau, atau satu dua orang juga bisa, dari satu orang sampai 100.000 orang juga bisa seperti itu.
0: Tapi di Kei biasanya tuh dibikinkan dalam gabungan satu,
3: iya,
0: kampung,
3: dalam majelis, bentuk majelis, tetangga kampung dan semuanya begitu.
0: Tidak pernah 10 orang ya, tidak pernah, iya. Ya pasti di atas 10 iya. Sampai ratusan,
3: bahkan
0: orang,
3: ratusan orang.
0: Satu kewajibankah bagi masyarakat Kei untuk melakukan kegiatan ini?
3: Ini merupakan sesuatu yang
0: bentuk cinta seperti itu ya?
3: Hukumnya sunat, tidak dibuat juga apa-apa, tapi rasa cinta yang mendalam terhadap Rasulullah itu sehingga orang sering saja melakukan karena mereka senang punya, bahkan ada yang punya hajat atau doa khusus itu, mereka hajatannya itu mereka berdoa dalam bentuk membaca Barzanji atau Dewi itu.
0: Ibu Ija, busana atau pakaian yang dipakai untuk tampil dalam acara atau kegiatan dikir ini apa saja, Bu? Ada kostum khusus kah? Busana khusus seperti itu?
3: Untuk pakaian sih bebas, sopan. Cuman di dalam pelaksanaan itu ada satu salawatan yang dibuat harus dalam keadaan berdiri. Jadi adabnya itu harus pakai kain atau apalah untuk menutup di aurat depan orang-orang yang membuat itu, di saat namanya usuk, mengusuk Nabi itu, orang Kei biasanya menyebutnya usuk Nabi itu, harus berdiri dengan keadaan sopan, dengan keadaan tertutup di depannya dengan kain sarung atau kain apa, yang penting tertutup. Dan yang untuk pakaian sih bebas ya, yang penting menutup aurat. Tapi untuk biasanya makanan itu biasanya dibuat dalam berbagai versi, ada yang
0: ada makanan juga,
3: makanan entah makanan mentah, makanan masak, makanan dalam bentuk apa saja itu merasa gembira atas kelahiran Nabi itu disajikan. Jadi Kadang kita melihat di masjid-masjid itu digantung, dibuat tali, digantung-gantung dari berbagai bentuk makanan, bahkan uang pun digantung di situ. Nanti setelah hajat kegiatan itu diambil rame-rame, siapa saja bebas untuk mengambil, untuk menikmati dengan niat untuk memperoleh keberkahan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Di waktu dibikin itu kapan sih Bu Jia? Lamanya 1 jam, durasinya 2 jam atau kapan?
3: Tidak menentu. Jadi membaca berzanji itu ada yang kalau kita sendiri berarti kita 1-2 jam bolehlah, tapi dalam bentuk majelis yang besar. Berarti kalau untuk perempuan, kalau sudah rame berarti ketentuannya harus dari setelah isya sampai sebelum subuh. Jadi setelah sholat isya langsung dibuat, dibaca, dibikin dikir itu sampai pada masuk waktu sholat subuh.
4: Itu tidak istirahat non-stop?
3: Non-stop. Mereka hanya istirahat apabila makan, konsumsi makanan-makanan tertentu yang disajikan oleh pembuat hajat.
4: Berarti stop dulu, makan dulu, baru lanjut?
3: Lanjut lagi, seperti itu.
4: Luar biasa ibu-ibu ya?
3: Iya.
4: Dari isya itu sampai subuh ya?
3: Bahkan mereka asik itu, kadang asik itu sampai siang.
4: Matahari mereka muncul masih asik. Wah, luar biasa. Ibu Ija sudah berapa kali mengikuti tradisi atau kegiatan ini?
3: Sudah banyak kali.
4: Sudah banyak ya?
3: Iya.
4: Apa yang dirasa ketika mengikuti itu? Kan ini mengenang perjalanan atau seorang hamba pilihan Rasulullah. Rasulullah itu kan banyak memberikan contoh yang baik, bukan hanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kayak mencintai tetangga, lalu memberi makan anak yatim. Ini juga kegiatan yang sangat dicintai Rasulullah. Maksud saya berhubungan dengan bangun dari jam 8 itu sampai jam 5, ini kan kesehatan kita sedikit terganggu Ibu. Tapi Ibu merasa ikhlas untuk melakukan itu ya?
3: Kalau sesuatu yang dibuat karena rasa cinta, tidak ada gangguan apapun, bahkan kesehatan kita semua fresh, insya Allah enak untuk dimanfaatkan seluruh tubuh itu, mata, telinga, semua dimanfaatkan untuk merayakan atau mengikuti barzanji sampai pagi itu tidak, bahkan ada rasa perasaan gembira yang mendalam, sehingga gembira dan cinta yang mendalam sehingga tidak ada rasa apapun yang timbul, apalagi sakit itu tidak ada cerita untuk sakit karena ikut dikir belum ada kasus insya Allah.
4: Punya rencana yang ingin bikin dalam waktu dekat ini?
3: Kemarin-kemarin sudah
4: dan
3: insya Allah bukan kita tapi keluarga juga yang mau merayakan, pasti kita akan terlibat juga di situ.
4: Bu Ija, terakhir ada satu pesan untuk generasi evap kita yang ada di Kota Tua, Maluku Tenggara. Ini bentuk cinta kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikir dan juga tradisi masyarakat evap harus dilestarikan. Berikan semangat untuk mereka.
3: Jadi untuk anak-anak generasi muda evap, dikir ini memang sifatnya umum untuk seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Tapi kita punya tradisi yang sangat berbeda dengan orang lain. Mungkin orang lain merayakan dengan versi yang berbeda, tapi kita punya versi yang berbeda. Harus kita pertahankan sebagai budaya kita, budaya yang agamis. Jadi kita pertahankan dan bukan kegiatan itu jangan kita buat lalu meninggalkan hal-hal yang menjadi wajib seperti sholat. Jadi jangan sampai kita membuat dikir ini lalu karena capek dan lain-lain lalu kita tinggalkan sholat dan macam-macam itu, jangan seperti itu. Kita harus, karena utama yang harus kita kerjakan dalam Islam itu adalah sholat. Jadi dikir kita rayakan sebagai rasa cinta terhadap Rasulullah, dan wajib juga sholat dan ibadah-ibadah yang lain kita juga laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap agama, ketentuan dalam agama kita.
4: Baik, terima kasih Ibu Ija untuk waktunya.
3: Ya, sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selalu setia menemani Anda, hanya di RRI Tua.
2: FM 103,6 MHz.
4: Baik pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada, ini adalah satu tradisi yang luar biasa dilakukan turun-temurun. Banyak hal positif
0: yang dapat kita petik di sana. Dengan melaksanakan dikir tradisional atau pembacaan Barazanji, satu kitab yang menuliskan perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika selalu kita tanamkan dalam diri kita atau selalu kita dengar atau selalu kita lihat, maka kita secara tidak langsung sudah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala hal yang positif yang terkandung dalam diri baginda insyaallah dengan sendirinya akan tertular kepada kita. Dan ini yang kita inginkan sebagai seorang hamba Allah. Mari kita rawat tradisi kita, dikir yang sudah ditinggalkan atau sudah diwariskan oleh leluhur kita di Nuhuevav tercinta. Dari RRI Tual, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalam.

Demikian pendengar cerita dari RRI Tual. Selanjutnya kita menuju RRI Somlaki dengan topik asal-usul tari Nabar Ilah.

0: Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang berada di RRI Ambon, Hula, Ternate, Tual, dan Somlaki. Jumpa lagi bersama saya, Raffi Rifualu, dari RRI Somlaki dalam acara siaran budaya Seribu Pulau. Pendengar yang beriman, di malam hari ini saya akan mengangkat topik dengan tema asal-usul Tari Nabar Ila. Tari Nabar Ila adalah kebudayaan orang Tanimbar yang berada di Pulau Tanimbar yang tetap dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi karena sudah ada sejak dahulu. Pada hakikatnya, tarian ini adalah ungkapan janji atau pesan tertentu yang memiliki unsur kebaikan bagi masyarakat Tanimbar. Nabar Ila dibuat berdasarkan konsekuensi masyarakat setempat yang bersekutu dan memiliki perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam syair Nabar Ila adalah bahasa Fordata Fai Dida yang menunjukkan identitas orang Tanimbar. Syair ini juga biasa menjadi sarana belajar apabila seorang ingin mengetahui bahasa Fordata Fai Didat atau bahasa Fordata adalah bahasa ibu, karena kunci untuk menguasai bahasa tersebut harus berguru dengan seorang ibu. Pendengar yang beriman, nyanyian ini kerap disenandungkan ketika seorang anak duduk di pangkuan ibunya. Masyarakat pasti diberi perintah untuk melantunkan lagu agar anaknya tidak merajuk atau menangis. Lagu ini dipakai untuk membujuk anak kecil dengan menggunakan bahasa Fordata sehingga anak-anak setempat akan tumbuh dengan bahasa tersebut. Tari Nabar Ila dikenal oleh seluruh masyarakat daerah Tanimbar, baik orang Fordata maupun orang Yamdena. Setiap daerah memang memiliki ciri khusus, tetapi pasti ada kesamaan unsur yang menandakan tarian tersebut adalah tarian orang Tanimbar. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, upacara Fangnea Kidabila dalam perspektif budaya Tanimbar adalah salah satu wujud kearifan lokal yang bermakna penguatan terhadap ikatan persaudaraan dan persahabatan antara seluruh penduduk dari dua kampung atau lebih berdasarkan adat. Adapun tujuan dari upacara ini adalah mempersatukan dan memperkokoh hubungan masyarakat Kidabila ke Selibur Awai dalam wadah persekutuan sehingga tidak mudah pecah atau rusak. Pendengar, masyarakat Tanimbar mengimplementasikan upacara tersebut dalam bentuk tarian kebanggaan Tanimbar, yaitu Nabar Ila, yang mengisahkan kembali tentang sejarah asal mula dibentuknya persekutuan Kidabila ke Selibur Awai antara dua kampung atau lebih. Jadi, kisah tersebut diwujudkan dalam tarian agar seluruh masyarakat memahami karya para leluhur yang telah meletakkan dasar persahabatan dan kekerabatan masyarakat Tanimbar. Pendengar, bentuk kekerabatan Kidabila ke Selibur Awai sebagai pranata sosial masyarakat Tanimbar masih ada hingga sekarang. Pada waktu tertentu, kampung-kampung Kidabila ke Selibur Berawai mengadakan upacara Fangnea Renevanas untuk menghidupkan memori terhadap karya nenek moyang yang bersifat kolektif. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk membaharui dan menyakralkan hubungan masyarakat sebagai sumber inspirasi, aspirasi, dan motivasi bagi generasi masa kini sehingga warisan budaya tetap lestari. Pendengar yang beriman, Tari Nabar Ila biasa dibawakan oleh wanita dan atau pria yang berumur sekitar 30-50 tahun yang telah mengetahui bahasa daerah Faidida, karena bahasa ini digunakan dalam syair Nabar Ila. Jadi tidak ada batasan usia bagi penari. Para penari wanita lebih terlihat indah ketika menarikan tarian ini karena lekukan tulang belakang hingga bagian pinggul wanita itu indah sehingga tampak sangat lugas dan luwes. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Nabar Ila adalah 4 buah tifa kecil yang digunakan oleh penari yang memiliki tugas sebagai tival yang berjumlah 4 orang dan 1 tifa babal yang digunakan oleh penari yang bertugas sebagai tabu. Nah pendengar, tidak hanya memakai alat musik tradisional, lagu pengiringi juga memiliki syair yang disampaikan oleh para penari. Syair dalam tarian Nabar Ila yang disampaikan sangat bervariatif dan sesuai dengan substansi acara yang diselenggarakan. Nah pendengar yang budiman, kita akan mendengarkan cuplikan dari seorang tua adat kita. Beliau adalah Bapak Soleh Enus dari Pulau Selaru, Namtabung.
1: Halo, selamat malam Bapak Soleh.
2: Ya, selamat malam. Bagaimana, dari mana ini?
1: Oke, bagaimana kabar dulu Pak Soleh? Baik-baik di Selaru ini ya?
2: Ya, baik-baik sementara. Ada membantu orang punya kesusahan, baik sakit apapun. Lalu ada sementara racik obat untuk mau diatur kalau kering langsung berangkat ke tempat-tempat yang mereka minta obat begitu.
1: Puji Tuhan, Bapak Soleh, terkait di malam ini saya dari RRI Somlaki dalam acara Lintas Budaya 1000 Pulau Sektor 3 Maluku. Ya. Dengan apa yang saya mau bicarakan dengan Bapak Soleh, ya, saat ini saya saat ini bersama Bapak Soleh Enus sebagai narasumber. Kali ini ya, Bapak Soleh akan bercerita tentang tarian Nabar Ila yang sementara ngetop dan beredar ngefans banget orang-orang Maluku, orang khususnya orang Tanimbar. Saya ingin bertanya buat Bapak Soleh di malam hari ini, Bapak Soleh bisa bercerita tentang asal usul dan bagaimana hingga tarian Nabar Ila ini bisa dibangkitkan oleh generasi anak-anak Tanimbar. Silakan Bapak Soleh.
2: Ya. Oh, mengenai Nabar Ila untuk set Nabar Wawan ini.
1: Silakan.
2: Khususnya dia punya asal usulnya, kitanya bagaimana dari Tanimbar ini asalnya bagaimana dari begitu.
1: Ya, silakan Pak Soleh bisa cerita tentang tarian.
2: Ya, Nabar Ila itu sudah dari sejak leluhur kita itu sudah adat Nabar. Ini yang disebut Nabar Fanewa, Nabar Ila, dan Nabar Prang. Jadi kalau di Nabar Wawan ini setiap kecamatan atau setiap daerah itu Nabar Ila tidak sama. Tapi yang menurut saya bahwa itu tetap nenek moyang itu menciptakan itu Nabar Ila untuk mempersatukan kita dari Pulau Selaru, baik pun juga yang dena dengan itu Fordata. Jadi dorang buat Nabar Ila itu untuk bilang mana dalam tabun umpamanya itu dorang bikin panas pela dengan satu daerah khusus umpamanya di Fordata, berarti dorang masing-masing buat dia punya Nabar Ila itu untuk padukan dengan itu Nabar Ila dari Selar untuk orang buat telah lebih kuat, yang bahasa salah bahasa orang tak bilang manfaat kita ini. Jadi Nabar yang dibuat oleh tetek nenek moyang itu sejak leluhur, tetapi yang paling terkenal itu adalah Nabar Ila dari Namtabung.
1: Bah,
2: Jadi kalau yang dia punya mungkin lain, Fornata punya lain, tapi yang baru-baru itu 6 tahun yang mewakili, dia berwawani untuk mereka pentas itu nambah lagi di luar negeri, yaitu di negeri Belanda.
3: Memang.
2: Jadi tabarila itu bukan kata sembarangan. Itu tabarila betul-betul nabar, bikin panas kepala betul-betul. Jadi itu kalau pela itu ada pela pela darah dan
3: pela ganda.
2: Pela adik kakak.
3: Oh, adik kakak.
2: Jadi tabarila itu yang memperkuatkan kita dalam persatuan, kita dalam kesatuan, dalam hal untuk adat istiadat. Jadi tabarila sangat itu penting sekali. Jadi kalau sahabat Tamarila dipentaskan di muka forum, tidak seseorang pun juga mau gugat itu Tamarila, karena Tamarila itu sejak leluhur moyang-moyang kita, sejak ratusan tahun itu tetap nenek moyang itu punya ciptaan Tamarila itu. Jadi datang ke masa kita ini, anak-anak sekarang yang sendiri yang melatih seluruhnya berwawan untuk Tamarila itu adalah saya sendiri.
3: Bapak Sote.
2: Itu dari tete nenungan kita punya tete, itu dorang yang ciptakan itu Tamarila.
0: Pendengar, itulah asal-usul dan sejarah dari Tamarila yang telah kita ketahui sekilas mirip dengan tari Nguri Sumbawa, bukan? Tradisi dan kebudayaan menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Tidak ada ruginya mengetahui budaya masyarakat di Indonesia, karena kita adalah pewaris kebudayaan dan peradaban yang memang berperan melestarikan kekayaan bangsa. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki. Bersama saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi Refualu, editing Andersen Kanikir ST, koordinator LPP RRI SP Somlaki, Juni Hehakaya SIKOM, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam, sampai jumpa.

Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Somlaki. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bulak yang topik kerajinan tangan lokal. Pendengar, cerita dari RRI Bulak berikut ini sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 6 September 2026. Saya Timan Dilet mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Apa kabar Anda pendengar RRI Korwil 3 Nusantara? Semoga sahabat budaya semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Senang sekali saya Firman Alhamid dapat berjumpa lagi dengan sahabat budaya di lintas budaya seribu pulau. Untuk edisi kali ini RRI pula hadir dengan topik melirik ragam kreativitas kerajinan tangan lokal di Desa Sisar, Kecamatan Mula, Kabupaten Seram, bagian timur Provinsi Maluku. Ini dia liputannya untuk Anda.

Sahabat Budaya, sebagai negara besar dengan wilayah yang luas dan suku bangsa yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan keberagaman budaya. Itulah sebabnya dari Aceh hingga Papua, negara ini memiliki banyak sekali budaya, diantaranya kerajinan tangan yang memang merupakan kekayaan atau keterampilan lokal masyarakat setempat. Sahabat Budaya, kerajinan tangan di Indonesia mulai dari anyaman, kain tenun, batik, ukiran kayu, keramik, hingga topeng, banyak terinspirasi oleh budaya lokal. Bahkan banyak putra-putri Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di pegelaran internasional dengan karya kerajinan tangan yang bermutu tinggi.

0: Sahabat Budaya, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling luhur dan mulia karena memiliki keistimewaan dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya, keistimewaan manusia inilah yang menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk yang berpikir untuk menciptakan kreativitas demi keberlangsungan hidup. Potensi luhur sejak lahir ini sangat dimaksimalkan oleh Irsan Lopulalan untuk membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan sebagian bahan bekas. Lukisan, kaligrafi, lampu hias, bingkai foto, pot bunga dari seraput kelapa, dan lain sebagainya adalah hasil dari tulisan tangan Bang Irsan Lopulalan.
1: Otodidak.
2: Otodidak. Murni otodidak. Saya sudah belajar ini. Bikin lampu.
1: Lalu Om, apa namanya, biasanya dari bahan apa saja untuk yang ini?
2: Kalau bahan dasar itu rata-rata paralon.
1: Paralon.
2: Ini kayak kalau kesini, kalau ini nih jati Belanda ini.
1: Oh, jati Belanda. Iya. Kayu ya?
2: Iya. Kayu-kayu palet.
1: Selain kayu, paralon apa lagi?
2: Triplek. Jadi awal-awalnya tuh kita bikin pakai paralon. Iya. Pakai paralon. Nah, terus kebetulan kita juga gabung dengan salah satu komunitas. Katong kalau di FB itu cari saya, DB itu Productive Business Indonesia. Nah, di sana kita di FB tanya-tanya, yeah. Akhirnya terinspirasi bikin grup WA. Yeah. Jadi ada yang pokoknya adalah kalau untuk daerah timur itu kalau lepas dari NTT sama Makassar berarti

berawal dari iseng-iseng membuat satu buah lampu hias dari bahan bekas yang diposting di Facebook. Akhirnya ia tak menyangka ternyata ada juga yang minat untuk membelinya dengan harga Rp150.000. Dari sinilah Irsan Nopulalan mulai termotivasi untuk lebih mendalami seni kerajinan tangan. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, hasil kreativitas kerajinan tangan dari Irsan Nopulalan sudah sangat banyak dan tak bisa dihitung. Irsan Nopulalan sendiri belajar seni kerajinan ini secara otodidak, tidak melalui kursus atau sekolah. Hasil-hasil karya kreativitas kerajinan tangan ini sangat banyak peminatnya, mulai dari masyarakat biasa hingga para pejabat di daerah.

0: Kegiatan kerajinan tangan ini dikerjakan sendiri oleh Irsan dan sesekali dibantu oleh anaknya dalam memproduksi permintaan para pembeli. Sahabat budaya, sabu kelapa juga dimanfaatkan oleh Irsan dan anaknya untuk membuat pot bunga dengan berbagai motif dan ukuran. Bahkan dari hasil tangannya, ia sempat bertemu dengan mantan Bupati SPT Haji Abdullah Fanat untuk bertukar ide dalam memanfaatkan sabu kelapa untuk dijadikan kerajinan tangan yang bernilai tinggi.
1: Mendapat sama salah satu petani, ya termasuk beliau itu petani gulung ternama sekarang itu, Pak mantan Bupati. Nah, tukar kenapa untuk panggil ke rumah, beliau taruh kelapa itu, taruh limungit. Anto taruh kelapa 2 biji di atas meja, tanya, Canok, ini tangan baru. Tangan apa, Pak? Coba saya bisa berpikir bahwa kelapa 2 poin jadi apa, cuy? Untuk produk. Kenapa sekarang lagi nyetok-nyetoknya itu sabu kelapa? Itu satu. Terus, tempurung kelapa itu masih bisa bikin kerajinan. Kalau saya ngerti bikin apa? Kalau kerajinan kan banyak sekarang nih. Kalau di SPT banyak kerajinan-kerajinan yang pakai tempurung kelapa. Itu kan bisa bikin briket. Nah, beliau bikin briket. Ternyata beliau sudah bikin arang. Tapi belum bikin ke briketnya. Udah tuh kan. Orang tua bilang, terus kalau sabu kelapa itu tenang. Nah, beta buka YouTube, muncul mesinnya orang tua. Atau udah pura bakar lagi, kita mau bikin. Nah, kita bikin. Uji cobanya kemarin, atau suruh atau mengenana bawa 9 karung sabu kelapa yang sudah bersih bersih.
2: Bagus sih.
1: Sering buat taruh ke belakang di gudang belakang. Nah, sudah dari situ kita mulai bikin, bikin apa, bikin apa.
2: Kalau begini biasa berapa?
1: Kalau yang begini nih, ini 25, ada yang 30, tapi besar, agak besar di sini. Jadi kalau biasa yang masih sulit-sulit itu beta yang turun tangan.

0: Sahabat budaya dari hasil tangan Irsan ini membuatnya juga dipanggil pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Perindustrian untuk mengikuti kegiatan pendalaman dan pelatihan keterampilan. Ia pun mendapat perhatian dari ibu-ibu PKK Kabupaten Seram bagian timur dan sempat juga dibantu oleh Ibu Gubernur Maluku saat berkunjung ke Kabupaten Seram bagian timur.
1: Kita kerja sama untuk kegiatan di jadi Ibu Gubernur turun, udah sempat diundang.
2: Oh, Gubernur Ibu?
1: Iya, Ibu.
2: Oh, jadi Om punya kegiatan ini ada respon baik dari pemerintah?
1: Awal-awalnya memang belum, tapi kalau pas di belakang ini ya ada respon. Kemarin ya, sempat di operasi.
2: Sendiri kan?
0: Sahabat budaya, kalau zaman dahulu kerajinan tangan yang sangat memikat dan rumit ini biasanya hanya untuk dipakai para bangsawan dan atau untuk upacara-upacara tertentu. Hebatnya kerajinan-kerajinan ini dihasilkan selalu penuh dengan makna, baik dalam pemilihan bahan, motif, warna, proses pembuatan, dan juga saat digunakan. Seiring dengan perubahan zaman dan masuknya pengaruh asing, mau tidak mau kita melihat banyaknya kearifan lokal yang terkikis dengan alasan modern, kekinian, praktis, simpan.

lebih murah. Jelas ini memberi dampak negatif bagi pengrajin lokal, apalagi yang masih tradisional. Sangat berat harus bersaing dengan produk impor yang terlihat lebih menarik, lebih murah, lebih gampang didapat, dan lebih gampang dan cepat ketersediaannya.

Sahabat Budaya selain bantuan dana untuk mengembangkan kegiatan kerajinan mereka, namun yang tak kalah penting adalah mencari pasaran atau promosi ke luar daerah sebagai bentuk mengekspos kreativitas dan kerajinan lokal Kabupaten Serang Bagian Timur. Saya Firman Al-Hamid, Salam Budaya, sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Hoa Ida di Susira, Jo Ou Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Sengofangare.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Rompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu. Wassalamualaikum

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Malam Pro 4.

0: Kokaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Vartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.
1: Musik malam Pro.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang. Musik malam.

Toma taka-taka, dego-dego, toruraka. Rumah yang aku tak biasa, kumalu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo, yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau

0: Musik Malam Pro 4.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Inilah radio program Ampat Ternate Republik Indonesia. Mengadakan program siaran sepanjang hari ini Senin 7 September 2026. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,1 per 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat deh dimanapun Anda berada. Terima kasih apa lagi ya di pagi hari ini. Bersama bertugas ada saya Sri Anugrah, ditemani teknik studio ada juga Kak Ririn ya. Selamat deh di pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, selamat deh di sisi siaran ya, Senin 7 September 2026. Tentunya saya juga akan menghadirkan berbagai program buat sahabat budaya, lagu-lagu hiburan tentunya juga dihadirkan juga ya untuk sahabat budaya. Dan sahabat budaya di pagi hari ini di pukul 5.04 waktu Indonesia Timur terawali dengan program hikmah pagi sampai di jam 6 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh di pagi hari ini dikumandangkan pukul 5.10 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.10 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya terang hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tiada pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Raha. 95,1 Prang Paternate, suara budaya Geraha. Salam budaya, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 1 Ternate ya, salam budaya di pagi hari ini untuk mengikuti Warta Pagi di edisi siaran hari ini, Senin 7 September 2026. Dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan topik utama. Sekitar 150.000 penumpang terdampak gangguan operasional bandara akibat semburan abu vulkanik Anak Krakatau. Polda Maluku Utara terus mendalami kasus dugaan penipuan keberangkatan para jemaah umrah dengan tersangka berinisial AEI. Saudara, dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Senin 7 September 2026 bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, sekitar 150.000 penumpang terdampak gangguan operasional bandara akibat sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebutkan sekitar 467 penerbangan juga terdampak kondisi tersebut. Besarnya jumlah tersebut menurutnya membuat pemerintah memprioritaskan percepatan penanganan penumpang di seluruh bandara terdampak. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu kepastian penerbangan. Dudi mengakui masih terdapat penumpang yang bertahan karena berharap penerbangan segera kembali beroperasi. Namun penutupan bandara telah diperpanjang selama 4 jam berikutnya. Kemenhub juga meminta maskapai memastikan seluruh hak penumpang tetap terpenuhi selama pembatalan penerbangan. Salah satu melalui pengembalian biaya tiket yang telah dibayarkan. Selain itu, maskapai diminta memberikan informasi kepada calon penumpang sebelum mereka berangkat menuju bandara. Imbauan tersebut diharapkan mampu mencegah penumpukan selama operasional masih dihentikan. Pemerintah juga telah memproses kemungkinan pengalian penerbangan menuju sejumlah bandara yang masih aman. Meski demikian, keputusan pemindahan penerbangan tetap diserahkan kepada masing-masing maskapai. Dudi memastikan pengalian penerbangan tidak hanya mempertimbangkan kesiapan bandara tujuan alternatif. Pemerintah juga memperhitungkan akses transportasi lanjutan bagi seluruh penumpang terdampak. Kerjati Semarang, Juanda, dan Yogyakarta disiapkan sebagai sejumlah alternatif apabila pengalian dibutuhkan. Menurut Dudi, kondisi bandara-bandara tersebut sejauh ini masih terpantau aman. Kita beralih ke informasi lain, BNPB akhirnya mengerahkan pesawat modifikasi cuaca di Maluku Utara. Di tengah kondisi cuaca ekstrim yang kekeringan melanda sejumlah wilayah, operasi ini menjadi yang pertama dilakukan di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia akhirnya mengirimkan tim untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Maluku Utara, menyusul permohonan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan kekeringan. Pesawat Cessna Caravan 208AX dengan nomor registrasi PKSNL yang dioperasikan PT Smart Cakrawala Aviation tiba di Ternate Sabtu 5 September 2026. Tim terdiri dari kru penerbangan, flight scientist, serta petugas penabur bahan semai. Dalam misi penerbangan ini, pesawat membawa sekitar 1 ton natrium klorida atau NaCl sebagai bahan semai awan. Operasi modifikasi cuaca menyasar wilayah Halmahera Barat, Halmahera Utara hingga Pulau Morotai. Penyemaian dilakukan pada ketinggian sekitar 8 hingga 12.000 kaki dengan area operasi hingga 120 nautical mil dari Ternate. Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Fehbi Alting, meminta BPBD Kabupaten dan Kota aktif memantau sekaligus melaporkan potensi awan hujan di wilayah masing-masing.
2: Potensi hujan yang ada di masing-masing wilayah sehingga itu dapat melaporkan. Sehingga dapat kita kolaborasi dengan BMKG, sehingga data manual juga penting untuk kita sampaikan, sehingga di posko juga bisa ditelah dalam rangka untuk...
1: Feby mengatakan, informasi lapangan sangat dibutuhkan untuk menentukan lokasi penyemaian. Data dari BPBD Kabupaten dan Kota nantinya akan dikolaborasikan dengan BMKG dan posko OMC. Menurut Feby, pelaksanaan OMC ini merupakan tindak lanjut permohonan pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada BNPB. Surat permohonan tersebut ditandatangani Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda pada 27 Agustus 2026. setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi terkait kondisi cuaca ekstrim di Maluku Utara.
2: Sehingga setelah diterima dan dikaji, ditelaah, kemudian berkoordinasi dengan BMKG, teman-teman dari BNPB koordinasikan sehingga ada rekomendasi. Maka hari ini akan tiba di Ternate dalam rangka melakukan omisi tersebut.
1: Febi menyebut, operasi modifikasi cuaca kali ini menjadi yang pertama dilakukan di Maluku Utara selama sekitar 6 tahun terakhir. Ia berharap seluruh BPBD Kabupaten dan Kota dapat memberikan laporan kondisi cuaca secara berkala, mulai pagi, siang, hingga sore hari, agar peluang terbentuknya awan hujan dapat segera dimanfaatkan untuk penyemaian. Dengan OMC ini, pemerintah berharap potensi hujan dapat ditingkat di tengah kondisi cuaca ekstrim dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara. Berdasarkan informasi dari Kepala Pelaksana BPBD Morotai, menunjukkan hujan terpantau di Kecamatan Morotai Selatan, termasuk Desa Cio Dalam, Cio Gerong, Cio Maloleo, dan wilayah sekitarnya. Sementara berdasarkan citra radar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada 5 September 2026, pukul 19.25 waktu Indonesia Timur, akumulasi curahan hujan selama 6 jam di Maluku Utara secara umum masih tergolong ringan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, kegiatan Jalan Sehat RRI Ternate menjadi puncak sekaligus penutupan dari seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Irwan Jalan.
3: Bahwa RRI menjadi sejarah perjuangan bangsa dan menjadi penjaga suara negeri.
4: Rangkaian puncak RRI Fest dalam menyambut Hari Radio ke-81 tahun 2026 diakhiri dengan kegiatan Jalan Sehat yang diikuti ratusan peserta baik masyarakat, komunitas, hingga sejumlah instansi yang berlangsung di halaman kantor RRI Ternate. Kegiatan dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Panitia juga menyiapkan berbagai door prize untuk para peserta yang mengikuti Jalan Sehat. Komandan Korem 152 Babulah Brigjen TNI Eno Salahuddin dalam sambutannya mengakui RRI bukan hanya sekedar menyiarkan tapi merupakan sejarah kemerdekaan sekaligus menjadi penjaga suara negeri.
3: RRI bukan sekedar media penyiaran belaka, tetapi kita ketahui bersama bahwa RRI menjadi sejarah perjuangan bangsa dan menjadi penjaga suara negeri dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan di hari ulang tahun yang ke-81 ini, RRI semakin inovatif, semakin profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara rakyat yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.
4: Sebelumnya, Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin dalam sambutannya mengatakan, sebelum pelaksanaan Jalan Sehat, RRI Ternate telah menggelar sejumlah kegiatan sosial dan kemasyarakatan seperti aksi bersih pantai di Castella bersama sejumlah pihak, kemudian kegiatan kepedulian sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis hingga bajar UMKM.
5: Beberapa yang lalu kami juga sudah melaksanakan kegiatan lainnya, yaitu cinta lingkungan, yaitu kami melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih yang dilaksanakan di Pantai Castella. Kemudian kegiatan lainnya yaitu peduli sesama yang meliputi adalah donor darah dan juga cek kesehatan.
4: Kepala RRI Ternate juga mengakui kesuksesan seluruh rangkaian RRI Fest tahun 2026 tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak. Dirinya berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam berbagai kegiatan positif di masa mendatang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Polda Maluku Utara terus mendalami kasus dugaan penipuan keberangkatan para jemaah umrah dengan tersangka berinisial AI alias Asnawi. Informasi kembali diturunkan reporter Irwan Jalan.
6: Tersangka itu baru inisial AI.
4: Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara terus melakukan penyelidikan kasus dugaan penipuan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dengan tersangka berinisial AI alias Asnawi. Tersangka sebelumnya ditangkap tim Resmob di Treskrimum Polda Maluku Utara di Denpasar Bali pada Senin 24 Agustus 2026 setelah menerima laporan dari jemaah yang mengaku mengalami kerugian meski sudah membayar paket perjalanan. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan penangkapan terhadap terduga tersangka tersebut dilakukan setelah anggota menerima laporan dan melaksanakan serangkaian penyidikan.
7: Melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial AI yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang melibatkan PT Betraven Indonesia Perkasa. Penyidik melakukan tersangka di Denpasar, Bali. Penangkapan tersebut dilakukan dalam rangkaian penyidikan.
4: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana menyatakan, tersangka ini selain dilaporkan di Polda Maluku Utara, juga dilaporkan di Polres Ternate. Dalam menangani perkara tersebut, penyidik akan melakukan pendalaman terhadap seluruh informasi, keterangan saksi, dokumen transaksi, aliran pembayaran, serta pihak-pihak yang diberangkatkan dengan proses pendaftaran dan keberangkatan jemaah.
6: Penyidik itu bekerjanya sesuai fakta. Jadi sampai saat ini yang sudah mencukupi alat bukti untuk menjadi tersangka itu baru inisial AI. Terkait dengan direktur, nanti akan kita perdalam lagi apakah ada aliran dana yang dinikmati oleh direktur yang asalnya dari tersangka AI. Dan dana masuk ke rekening yang bersangkutan. Ini memang murni berjalan, jadi baru kita tetapkan tersangka setelah ada gelar dan belum ada status DPO.
4: Para calon jemaah melakukan pembayaran secara bertahap sejak Juli hingga November 2025. Namun hingga jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, para jemaah tidak diberangkatkan. Dalam beberapa laporan tersebut, total uang yang disetorkan dan disebut menjadi kerugian para pelapor mencapai sekitar 2.505.500.000 rupiah. Perkara tersebut dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Roni, teknik montase Ririn, des editor Davi Bawa menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: 105,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiara Has. Suara budaya balik lagi ya di Perempat Ternate. Tadi kita sudah mengikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate. Dan juga di pukul 6 ya, lebih 16 waktu Nusa Timur, ada program Sapa Kiara Has yang hadir di pagi hari ini buat Sapa Budaya nih di edisi siaran hari ini Senin 7 September 2026. Di Sapa Kiara Has juga ya, sampai tentunya akan memberikan informasi yang menarik, lagu-lagu manis juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Akan torang putarkan juga ya buat Sapa Budaya ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiara Has.
1: Saatnya Anda ikuti Sapa Kiara Has.

0: belum siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.

95,1 Prima Ternate Suara Budaya Kiaraha. Masih di Sapa Tara, Sapa Kiaraha di pagi hari ini ya. Buat Sapa Budaya juga nih di pagi hari ini.

Nah, sama Bu Daya di pagi hari ini ya, di hari Senin pagi. Ini semangat juga nih buat semuanya ya di pagi hari ini yang mengawali dan punya aktivitas di pagi hari ini. Ada yang sekolah, mau kerja, mau kuliah gitu ya. Sama Bu Daya, semangat juga buat pencari nafkah di hari ini, di Senin ya. Biasa kan kalau Senin begini tuh kayak mager gitu ya sama Bu Daya. Tapi ya harus tetap jalani, asokore gitu ya sama Bu Daya. Tentunya sama Bu Daya di pagi hari ini juga ada informasi juga nih buat sahabat budaya di seputaran area BPMP Maluku Utara ya, sahabat budaya. Kebakaran lahan 1 hektar kebun warga terbakar, sahabat budaya. Kebakaran yang melanda di lahan di sekitar Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Maluku Utara, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, ini Sabtu lalu ya, Sabtu 5 September 2026 juga sekitar pukul 15.30 ini tuh mengalami kebakaran. Jadi kebakaran juga menghanguskan lahan perkebunan warga yang berada di sekitar BPMP Sabtu ya, luas lahan yang terbakar juga ya Sabtu budaya itu diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Dan ada Ibrahim, ini salah seorang saksi, mengatakan api pertama kali terlihat dari sekitar pagar BPMP sebelum kemudian merambat ke area perkebunan yang dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam, di mana kondisi lahan yang dipenuhi rumput dan juga daun-daun kering sabudaya membuat api itu cepat membesar dan juga merambat. Tanaman warga termasuk sayur lilin juga turut terbakar karena sebagian besar dalam kondisi yang kering sabudaya. Petugas pemadam kebakaran ya dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan juga pemadam kebakaran Kota Tidore Kepulauan bersama dengan petugas dari PLTU Tidore dikerahkan untuk memadamkan api ya. Dan juga 2 unit mobil pemadam kebakaran juga digunakan dalam proses pemadaman. Setelah sekitar 1 jam ya sebenarnya petugas ini berhasil mengendalikan dan juga memadamkan api sehingga tidak lagi membahayakan lingkungan sekitar. Dan juga tidak ada korban jiwa maupun laporan ya mengenai warga yang terluka dalam kejadian tersebut. Namun kebakaran mengakibatkan sekitar 1 hektar lahan yang dimanfaatkan warga untuk berkebun terbakar sama budaya. Nah itu ya sebagai informasi di pagi hari ini juga dilansir dari portal rri.co.id.

0: Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.
1: Yohasi Wonopli Mekobabso Empat Ternate, Suara Budaya Kiraha.
2: Sembali mengomong satu perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Di pagi hari ini juga Sapa Budaya ya, informasi lokal juga untuk Sapa Budaya ini. Pramuka Maluku Utara didorong jadi pelopor regenerasi bebas penyalahgunaan obat Sapa Budaya. Sarbin Sehe selaku Wakil Gubernur Maluku Utara ya, Sapa Budaya ini meminta untuk semua anggota gerakan pramuka tuh menjadi pelopor dalam mencegah penyalahgunaan narkoba ya, Sapa Budaya. Karena ia tuh menilai perang terhadap narkoba tuh harus dimulai dari generasi muda nih ya, sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Di mana Sapa Budaya pesan ini disampaikan Sarbin saat memimpin apel besar pramuka dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 di lapangan upacara kantor kuartir daerah Gerakan Pramuka Maluku Utara Sovivi Sabtu lalu juga ya, 5 September 2026. Dan juga apel ini dihadiri Kepala Balai Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM di Sovivi, Armanto Siahan, perwakilan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal serta unsur pemerintah daerah yang punya satuan karya atau saka Sapa Budaya. Dan juga di depan anggota pramuka yang didominasi pelajar tingkat SD sampai juga dengan SMA, Sarbi juga mengatakan pembangunan Indonesia itu tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja nih ya, dan juga pembangunan infrastruktur, tapi menurutnya kualitas karakter generasi muda itu menjadi salah satu penentu masa depan bangsa. Ia tuh meminta untuk anggota pramuka tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba yang bisa menghancurkan masa depannya ya. Sarbin juga menyebut kalau narkoba itu bukan hanya persoalan hukum dan juga kesehatan saja, tapi kalau penyalahgunaan narkoba ini bisa terjadi ancaman juga ya terhadap terompet masa depan generasi bangsa, sehingga harus dilawan secara bersama-sama. Dan peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun ini juga mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada ya pangan menuju Indonesia 4 tahun 2045. Tema ini juga menjadi pengingat bagi anggota pramuka untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ya. Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Maluku Utara Muhammad Abu Sama juga mengatakan dukungan berbagai pihak juga diperlukan untuk memperkuat kegiatan kepramukaan di Maluku Utara. Ia juga mengapresiasi ya keterlibatan anggota pramuka dalam agenda nasional termasuk Jambore Nasional Gerakan Pramuka 2026. Dan juga Sapa Budaya Kuarda Maluku Utara, kata Abu Sama, juga menyiapkan perkemahan bakti untuk menyambut hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara ya. Sementara itu keterlibatan Balai POM di Sovivi juga di kegiatan pramuka ini dilakukan melalui Saka POM ya, organisasi ini juga menjadi salah satu wadah edukasi bagi anggota pramuka mengenai dengan keamanan obat dan juga pencegahan penyalahgunaan obat. Balai POM bersama Saka POM selama ini juga menggelar sosialisasi dan juga edukasi kepada anggota pramuka ya, melalui dengan dorompe kegiatan tatap muka maupun media komunikasi. Jadi sinergi ini juga dinilai penting ya sebenarnya, karena pencegahan penyalahgunaan obat itu tercukup untuk terlakukan melalui pendekatan penindakan, tapi dengan edukasi sejak usia sekolah juga diperlukan ya, biar anak-anak tuh punya pengetahuan, punya ilmu gitu ya, keberanian untuk menolak narkoba serta ikut mengingatkan lingkungan sekitarnya. Dan juga sebab budaya apel besar kemudian ditutup dengan penyerahan tanda penghargaan gerakan pramuka kepada sejumlah anggota pramuka dewasa yang dinilai berjasa dalam pembinaan dan pengembangan organisasi. Jadi bagi Maluku Utara, pesan pemberantasan narkoba dalam momentum Hari Pramuka ini juga menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia ya, generasi yang sehat, berkarakter, dan juga terbebas dari penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai modal penting untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

0: mau jamur nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
1: Kamu sih. Ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sobat Budaya, sejumlah kendaraan bermotor yang terparkir di lokasi larangan parkir di Depoan Pasar Higienis Gama Lama Ternate ditertibkan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Ternate. Langkah tersebut untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Ternate Minggu kemarin 6 September 2026. Kegiatan penertiban tersebut dilakukan sebagai langkah preventif dan juga edukatif untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib serta mencegah terjadinya kemacetan dan gangguan keselamatan pengguna jalan akibat kendaraan yang diparkir tidak pada tempatnya. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukdar menjelaskan personil Satlantas turut langsung ke lapangan untuk menertibkan kendaraan yang melakukan parkir liar khususnya di depan pasar kawasan Barito. Menurutnya keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan di badan atau bahu jalan bisa mengganggu arus lalu lintas, mengurangi ruang gerak kendaraan, serta berpotensi menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Selain melakukan penertiban, personil Satlantas juga memberikan imbauan dan juga sosialisasi kepada para pengendara maupun pengguna jalan agar menggunakan tempat parkir yang sudah disediakan serta tidak melakukan aktivitas parkir yang bisa menghambat kelancaran arus lalu lintas. Polres Ternate juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban lalu lintas dengan meningkatkan kesadaran dan juga disiplin dalam berkendara. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama demi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan juga lancar di Kota Ternate. Sekian kabar KRH pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah, sampaikan syukur, dofu-dofu.

0: Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan? Pada 11 September 1945, para tokoh radio dari 8 stasiun radio di Jakarta dan sekitarnya berkumpul. Mereka sadar, bangsa yang baru merdeka butuh suara untuk menyatukan rakyat. Dari situlah lahir keputusan bersejarah, membentuk satu organisasi radio resmi bernama Radio Republik Indonesia. Seorang tokoh bernama Dr. Abdul Rahman Saleh, yang kita kenal sebagai Bapak Radio Indonesia, memegang peran penting dalam pendirian RRI. Dengan semangat perjuangan, siaran RRI mengabarkan berita kemerdekaan, menyatukan semangat rakyat, dan menjadi alat perjuangan bangsa di masa revolusi. Sejak saat itu, RRI terus mengudara, menjadi saksi berbagai peristiwa penting perjalanan Indonesia. Dari era perjuangan, pembangunan hingga era digital sekarang, RRI tetap hadir menemani masyarakat. Dan tak lupa, RRI punya slogan legendaris yang kita kenal sampai hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah janji bahwa suara RRI akan terus ada menyampaikan informasi, hiburan, dan budaya untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Baik, saudara yang masih bersama Link Story juga di pagi hari ini ya, di seputaran Sapa Kieraha juga saudaya. Di pagi hari ini di Senin pagi ya, buat suara budaya nih, untuk menjalani dorong punya aktivitas di pagi hari ini, jangan lupa juga untuk minum air putih biar lebih fokus ya sama budaya untuk dorong lakukan dorong punya aktivitas di pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk sarapan sama budaya, bisa sarapan yang simpel-simpel, yang sehat-sehat ya sama budaya. Pokoknya dorong harus sarapan gitu biar ada tenaga juga ya sama budaya untuk menjalani dorong punya aktivitas. Dan juga sama budaya untuk sarapan di pagi hari ini, enak juga kalau terang tuh coba sarapan dengan bubur sama budaya. Jadi rekomendasi menu sarapan bubur nih sama budaya di pagi hari ini ya. Jadi bubur juga kan merupakan salah satu rekomendasi menu sarapan yang sangat beragam dan juga mudah untuk orang jumpai di berbagai tempat di Indonesia ya. Dan juga sama budaya banyak juga nih berbagai macam menu bubur yang bisa dorang menggunakan untuk sarapan di pagi hari ya sama budaya, mulai dari bubur yang bervariasi atau bubur-bubur tradisional nih sama budaya yang ada di berbagai daerah. Dan juga sama budaya, berbagai macam olahan bubur yang ada di Indonesia itu punya cita rasa khas yang unik juga ya dari masing-masing. Dan bubur sendiri tuh banyak dipilih sebagai menu sarapan sama budaya karena memang mudah dicerna, mudah dijumpai di pagi hari. Salah satunya sama budaya bubur ayam. Ini bubur ayam nih kesukaan semua orang, semua kalangan ya sama budaya. Jadi merupakan salah satu menu bubur yang paling banyak dijumpai sapa budaya. Dan bubur ayam selain dia perasa yang gurih, bubur ayam juga sapa budaya termasuk yang simple juga ya sapa budaya, dan mudah untuk orang dapat gitu sapa budaya. Kalau mau yang lebih simple lagi, ada bubur kacang hijau juga nih sapa budaya. Ini bagus juga untuk orang punya tubuh ya sapa budaya karena bisa bikin orang kenyang dan juga dibalut dengan rasa yang hangat dan manis yang khas juga. Ada juga nih sapa budaya bubur Manado. Ini juga sebagai salah satu bubur yang khas juga ya sapa budaya, punya ragam topping yang sangat baik untuk orang punya tubuh ya. Ada di peserat gitu sama budaya, ada labu kuning biasa dong pakai jagung, pakai deng kangkung, pakai deng sayur bayam. Beh, ini memang endulita ya sama budaya, apalagi kalau tambah deng dia pertoppingan yang lain, ada biasa dong pakai tahu gitu ya sama budaya, ikan ngafi atau ikan fufu juga okay, mantap itu sama budaya. Ada juga sama budaya ini bubur pedas ya sama budaya. Ini salah satu bubur khas yang berasal dari Singkawang sapa budaya. Dia itu merupakan bubur dari beras dan juga kelapa yang dong sangrai dan tumbuk, terus disajikan dengan sayuran serta ikan teri sapa budaya. Nah itu ya sapa budaya, bubur ayam, bubur Manado, bubur pedas, dan kalau mau yang manis ada bubur kacang hijau sapa budaya. Ini juga rekomendasi menu sarapan berupa bubur ya sapa budaya. Mungkin dorang yang mau sarapan di pagi hari ini bisa nih rekomendasinya itu sapa budaya. Dan juga sapa budaya untuk sapa kira di pagi hari ini, saya juga masih berteman dorang ya tentunya dengan lagu-lagu manis buat sapa budaya di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Tapa atau penampi beras adalah bentuk kerajinan kriya berbentuk anyaman yang terbuat dari kulit bambu hutan. Dalam istilah orang suku Wayoli disebut mema dan rotan yang berasal dari Kabupaten Halmahera Barat. Pada zaman dahulu, tatapa banyak digunakan sebagai wadah untuk menjemur hasil panen berupa padi-padian atau palawija, pala dan cengkeh. Selain itu juga berfungsi untuk meletakkan hasil panen.

panen sebelum dimasukkan ke lumbung. Fungsi utamanya adalah untuk mengayak gabah agar terpisah dari benda-benda lainnya, seperti batu-batuan atau kerikil. Bahan baku yang digunakan berasal dari jenis bambu hutan atau mema dan rotan yang terdapat pada hampir semua kabupaten Halmahera Barat. Saat ini tatapa atau menampi beras banyak mengalami perkembangan mulai dari bentuk dan motif yang bervariasi.

Tarian Sara Reselo merupakan tarian perang yang berasal dari suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Menurut bahasa Wayoli, pengertian tarian Sara Reselo berasal dari kata Sara artinya menghadang musuh dan Selo artinya memotong. Sehingga tarian ini dimaknai sebagai tarian yang bertujuan menghadang dan menghalau musuh. Semangat yang terkandung dalam tarian Sara Reselo menggambarkan kapita atau pasukan perang pada zaman dahulu ketika beradu kekuatan di medan perang dengan menggunakan tuala atau pelindung kepala, pedang khusus atau parang, dan temeng atau salawaku. Tarian ini sering dipertunjukkan dan menjadi sarana hiburan dalam setiap hajatan masyarakat Halmahera Barat.

0: 105,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiara Halman. Masih di seputar Sopo Kiara di pagi hari ini buat Sopo Budaya juga ya. Saya juga masih berteman dorong nih di pagi hari ini ya. Diingatkan juga untuk semuanya Sopo Budaya yang melakukan perjalanan di pagi hari ini juga untuk hati-hati ya. Jangan lupa buat mengendara kendaraan roda 2 juga untuk memakai helm depan maupun helm belakang. Surat-surat kelengkapannya dibawa ya Sopo Budaya, agar dorong punya aktivitas di pagi hari ini lancar berurusan dengan polisi gitu ya Sobat Budaya. Karena kalau pagi-pagi biasa tuh dapat hilang tuh rasa kayak gimana ya Sobat Budaya, emosi ada tapi ya tergantung dari orang pendiri ya Sobat Budaya, harus kasih siap itu SIM, STNK gitu ya Sobat Budaya, surat-surat kelengkapannya. Terus jangan lupa juga untuk memakai helm belakang maupun helm depan. Dorang PDG juga, plat motor itu dipakai gitu ya Sobat Budaya, agar dorang punya perjalanan bisa lancar juga di pagi hari ini. Semangat juga untuk semuanya di pagi hari ini ya. Lagu-lagu hiburan, berbagai informasi juga masih Sri hadirkan buat Sahabat Budaya di pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.
1: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

95,1 Prima Ternate, suara budaya Keraha. Masih bersama dengan saya juga, sama dari pagi hari ini ya, yang masih Bata Pandora juga nih di pagi hari ini. Dan sama budaya, informasi lokal di pagi hari ini, satu unit rumah di Waliara Ternate dilalap si jago merah. Sama budaya, satu unit rumah yang berlokasi di RT 1 RW 2 Kelurahan Maliara Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara dilahap si jago merah. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran atau damkar Kota Ternate dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Dan juga sama budaya, selain damkar, proses pemadaman si jago merah juga dilakukan Polsek Ternate Utara ya, serta masyarakat setempat. Minggu kemarin 6 September 2026, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto ya, melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar, juga menjelaskan kebakaran diketahui setelah seorang warga melihat abu seperti bekas kebakaran bertebangan di sekitar lokasi. Sumber api diketahui berawal dari kali mati hingga merembet ke satu unit rumah milik Sepriandi yang tidak jauh dari titik api sebelumnya. Juru bicara Polres Ternate juga mengakui saat ini personil Polsek Ternate Utara bersama unit identifikasi Satreskrim Polres juga sudah melakukan sejumlah langkah kepolisian ya, diantaranya mengamankan TKP, mengambil keterangan para saksi, membuat laporan, memasang garis polisi, serta melakukan olah TKP sebab budaya. Dan juga beruntung ya kalau peristiwa kebakaran ini juga tidak terdapat korban jiwa, namun kerugian material akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah sebab budaya. Nah, itu sebab budaya informasi lokal di pagi hari ini, dilansir juga dari laman rri.co.id ya. Saya juga masih menemani dengan beragam informasi lagu-lagu manis, tentunya juga masih akan terputarkan buat sebab budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Prima Ternate, suara budaya Keraha.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Raha.
1: 9.1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di seputaran seputar Kiraha pagi ya, suara budaya. Di jam 8 lebih 6 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk seri batapi dulu dari Sapa Kiraha di pagi hari ini. Lanjut pertemuan dan dorong suara budaya di pagi hari ini di program Bacarita Pagi. Suara budaya tentunya di Bacarita Pagi. Seri hadirkan sampai di jam 10 pagi ya, suara budaya. Dengan beragam informasi, lagu-lagu hiburan tentunya akan diputar buat suara budaya juga di pagi hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95.1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari makan siri pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari makan siri mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari.

Masih di 11.51 Prometer Delta, suara budaya Kiraha. Baca cerita pagi di pagi hari ini ya sama budaya di edisi siaran Senin 7 September 2020. Dan juga sama budaya untuk tanggal 7 September ini tuh memperingati tentang Hari Manusia Super ya. Jadi Hari Manusia Super sama budaya diperingati sebagai bentuk penghargaan untuk orang-orang dengan disabilitas sama budaya, dimana mereka tuh biasanya menghadapi tantangan, dipermalukan dan juga tidak dihargai ya. Jadi peringatan hari ini pertama kali dirayakan di tahun 2016 ya, di tanggal 7 September untuk menyorot para atlet di Summer Paralympic ya, Games 2016. Penghargaan ini juga dicetuskan oleh Channel 4, sebuah perusahaan media berbasis di Britania Raya dan juga Irlandia, dengan kampanye We Are The Superhuman sama budaya. Jadi pada kampanye ini diperlihatkan ada 140 orang disabilitas yang menghadapi dan juga berusaha untuk mengubah pandangan sosial terhadap mereka ya sama budaya. Jadi untuk menghapus stigma buruk tentang orang-orang disabilitas sama budaya. Nah itu ya sama budaya tanggal 7 September memperingati tentang Hari Manusia Super sama budaya.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Suara budaya Kiraha masih di Bacarta pagi juga ya, sebenarnya di pagi hari ini. Dan sapa budaya di sini, sapa yang masih suka batawana ya, sapa budaya Bagadang. Ini ternyata kalau orang selalu batawana, sapa budaya ini bisa diam-diam mengganggu orang punya otak, jantung dan juga sistem imun tubuh, sapa budaya. Jadi kalau punya kebiasaan nih ya, yang tidur sampai tengah malam gitu, sapa budaya ternyata bisa berdampak buruk di orang punya kesehatan tubuh kalau kita orang tuh lakukan terus-terus sapa budaya. Karena sapa budaya kalau kurang tidur itu tuh bisa menurunkan daya tahan tubuh ya. Jadi kalau kebiasaan orang batawana juga beresiko bisa memicu obesitas, terus mengganggu orang fokus sapa budaya, serta bisa meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit jantung. Jadi dampak kurang tidur turut juga dirasakan otak gitu ya sapa budaya, terutama pada korteks prefrontal yang berperan mengatur berbagai fungsi penting ya sobat budaya. Jadi area ini tuh membantu kita tuh untuk menjaga fokus, mengendalikan emosi, merencanakan tindakan, menilai resiko dan juga menahan impuls sobat budaya. Jadi kalau memang terampai waktu tidur ini dipangkas gitu sobat budaya, aktivitas korteks prefrontal itu bisa menurun sehingga kemampuan berkonsentrasi juga ikut terganggu. Jadi kondisi ini bisa membuat seseorang tuh mudah terdistraksi ya sapa budaya, bisa mengambil keputusan terburu-buru sampai juga dengan menunjukkan respons emosi berlebihan. Jadi kalau orang kurang tidur juga sapa budaya membuat amigdala ya, jadi terang pembagian otak itu tuh berperan sebagai pusat alarm emosi menjadi lebih aktif gitu sama budaya. Jadi ketika kalau terang kendali korteks prefrontal melemah, orang tuh sama budaya bisa lebih sensitif, terus kayak mudah tersinggung dan juga cepat bereaksi sama budaya. Jadi kondisi ini bukan semata-mata menunjukkan kalau perubahan karakter seseorang akibat kebiasaan tidur malam ya, tapi kalau orang kurang tidur itu bisa mengganggu jaringan otak yang berperan dalam mengatur serta mengendalikan respons emosional sobat budaya. Dampak lainnya juga sobat budaya berkaitan dengan kemampuan otak menyimpan dan juga mengolah informasi yang terima sepanjang aktivitas harian ya sobat budaya. Jadi kalau terang tidur tuh membantu terang otak tuh bisa solidasikan memori melalui proses yang melibatkan tidur gelombang lambat dan juga fase REM sobat budaya. Dan juga sama budaya ketika kalau orang sering batawana, atau orang proses konsolidasi memori juga bisa terganggu sama budaya, sehingga orang kemampuan untuk menyerap informasi itu sama budaya kurang optimal sekali. Akibat orang tuh mungkin kayak belajar atau fokus dengan sesuatu atau bekerja tuh lebih lama sama budaya, tapi hasilnya belum tentu semakin baik ya. Dan juga sama budaya tidur nyenyak juga berperan dalam mengaktifkan sistem glimfatik yang membantu membersihkan orang punya limbah metabolik dari otak. Salah satu protein yang sering dikaitkan dengan proses tersebut itu sama budaya beta amiloid ya, terkait penyakit Alzheimer sama budaya. Nah itu ya sama budaya, ternyata kalau orang sering batawana gitu sama budaya bisa mengganggu orang punya otak, jantung dan juga sistem tubuh. Jadi kalau buat sama budaya ini yang masih batawana, itu kas kurang-kurang sudah sama budaya ya, biar dalam kesehatan juga masih bisa terjaga juga sama budaya.
3: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju! Lawang pada orang, lawang!
4: Hei, hei, alo, hei, alo, alo, eh, alo, alo, bangun, alo, bangun, Jo.
3: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
4: Mana musuh, mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak, ini kiapa, So? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasih yang anak? So, lo mau lebelat.
3: Aduh, ya doe, cuma bah mimpi katu kita.
4: Ada mimpi apa, So, anak ini, kasih yang anak, eh? Bangun, Jo, So, mau lat ini.
3: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan. Ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lagi kuat. Pakai acara apa saya bangun?
4: Udah,
3: jadi merdeka, no.
4: Eh, kasihan eh, lawak sekali jo ngana pemimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka, kasihan. Kok ngele bebae, sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kok ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pe ilmu yang ngana dah dapat formu kasih bagus ini torang pe negara. Kong, jangan suka jebat terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tuja terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini, sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
3: Yo yo yo kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Eh, mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu.
4: Eh, iyo so.
3: Aduh, pak kakak dang.
4: Mohon maaf dang kakak, kira kok ini hari Senin terus.
5: Yo hasil walaupun lima kobabso. Nomor 4 Ternate, suara budaya Kirahang.

0: adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Masih bersama Nesri juga di pagi hari ini, sama budaya di pukul 8:55 waktu Indonesia Timur ya, tentunya masih di Becarita Pagi buat sama budaya juga. Saya juga masih menemani nih buat sama budaya nih ya, sampai di jam 10 ya waktu Indonesia Timur. Nanti sama budaya ada informasi juga nih buat sama budaya ya, masker untuk menangkal abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, sama budaya. Di mana ya sama budaya, kalau abu Gunung Krakatau sama budaya yang erupsi sejak Jumat kemarin ya, lalu 4 September 2026 juga menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya. Setidaknya dilaporkan dari Bengkulu hingga ke Jabodetabek ya sama budaya. Masyarakat dalam radius wilayah tersebut juga sudah melaporkan abu vulkanik yang berterbangan di udara, mulai menyelimuti bangunan sampai ya sama budaya menyebabkan mata perih saat berkendara di luar rumah sama budaya. Dan juga sama budaya, saat erupsi gunung vulkanik terjadi, abu itu kan menjadi hal yang paling dirasakan oleh masyarakat dan juga bisa mengganggu terang kegiatan sehari-hari ya, terutama di luar ruangan. Namun sama budaya, kalau memang bila terpaksa harus keluar rumah atau berkegiatan di udara terbuka, ada baiknya menggunakan masker untuk sistem pernapasan dari paparan abu vulkanik. Jadi abu vulkanik seperti dari Gunung Anak Krakatau yang erupsi beberapa hari terakhir, sebenarnya mengandung partikel debu yang sangat halus yang mempunyai sifat iritatif dan juga korosif karena asam sama budaya. Jadi Agus Dewi Susanto selaku dokter ahli paru juga memaparkan sama budaya bahwa ada sejumlah masker dan alternatifnya itu bisa digunakan oleh masyarakat dalam kondisi menghindari abu vulkanik masuk ke sistem pernapasan sama budaya. Jadi orang tara boleh asal pakai masker ya sama budaya. Ternyata ada beberapa rekomendasi masker dari dokter, salah satunya N95 sama budaya. Jadi N95 ini dia tuh cukup populer dan kerap digunakan karena diyakini itu bisa mencegah partikel buruk akibat kebakaran dan juga abu vulkanik masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi masker ini juga dianjurkan Badan Kesehatan Amerika Serikat ya sama budaya, Centers for Disease Control and Prevention, sebagai masker ideal untuk menghindari polusi udara sama budaya. Selain itu juga sama budaya ada masker surgery mask. Ini menggunakan masker standar ya seperti surgery mask untuk melindungi saluran pernapasan dari abu vulkanik berukuran 10 mikron yang berbahaya bagi organ pernafasan sama budaya. Jadi surgery mask ini juga setelah pandemi ya banyak ditemukan di pasaran. Masker ini juga sering digunakan oleh pengendara motor karena kemudahan didapat gitu ya sama budaya, kemampuan menghalang debu masuk hidung. Jadi jenis masker ini punya kemampuan untuk menyaring udara sekitar 65%, jadi tidak sebanyak jenis lainnya dan bisa digunakan berkali-kali. Jadi penggunaannya juga tetap harus dibatasi dan selalu ganti ya sama budaya secara berkala. Jadi tidak boleh kayak satu masker kalau udah pakai habis buang, ganti dengan yang baru juga sama budaya. Setelah itu yang terakhir ada kain basah sama budaya. Ini bila kalau perlu dorong stok masker di rumah tetapi terpaksa berkegiatan di luar ruangan dengan tengah abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, juga sama budaya berterbangan di udara itu sejumlah pihak biasa tuh menggunakan kain basah sebagai pertahanan pertama sama budaya. Dan juga dokter juga memberikan catatan bahwa kain basah bisa lebih cocok sebagai pencegah debu vulkanik masuk ke rumah ya, ini tidak boleh digunakan sebagai masker, apalagi kalau digunakan dengan berjam-jam sama budaya. Nah itu ya sama budaya, dua jenis masker yang bagus juga untuk dorang gunakan ya sama budaya untuk menangkal abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sama budaya.